0: lagi lah.
1: Udah sampai segini aja.
0: Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udahlah, udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan adanya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
5: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
5: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
4: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.

0: dengan Distrik Dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
2: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
3: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
4: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editor. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional, akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera

0: depan. Diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, memperkaya kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menaiki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik dan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro 3 hari ini 10 Oktober 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang hari ini akan kami hantarkan dari RRI Takengon. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam sikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, hidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk sinar matahari yang naik dan memancarkan sinar yang hangat pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang udah kelar dengan dunia kerjanya, akhir pekan itu gak ada istilah ngantor dan sebagainya, ada yang tengah berolahraga. Sinar matahari yang hangat juga membuat saya juga tadinya sempat kepikiran, waduh kalau jalan pagi pasti seru begitu ya, tapi kan lagi dinas. Pendengarnya pasti ada yang sedang jalan pagi, pulang olahraga, nanti singgah ke kafe, singgah ke kantin, makannya lontong. Jadi kalori yang tadinya sudah ini diganti lagi sama asupan yang berat-berat dengan berminyak. Tapi sebagian enggak, sebagian memang sudah betul-betul teratur sekali untuk hidup sehat di pagi hari. Selamat pagi pendengar, selamat menikmati suasana pagi Anda, selamat sarapan pagi, dan anggota keluarga Anda yang beraktivitas di luar rumah, yang ke sekolah tadi, doakan mereka semua akan lancar-lancar, tinggal kita yang di rumah, yang di kebun, di mana yang bisa mendengarkan RRI Takengon. Mungkin di toko juga, ada toko-toko yang baru buka, sedang dibersihkan, sedang apa, para konsumen pasti akan datang untuk hari ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untuk pagi hari ini akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda nantinya akan mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Semelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo

muda untuk menjadi pelajaran. Cerita Smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah Semong jadi selingan di tengah-tengah kesempatan.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan Lintas Informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban bencana alam di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berharap pemerintah segera memberikan kepastian pembangunan hunian tetap, terutama terkait lokasi lahan dan jadwal realisasi pembangunan. Raja Bintang Pepara, Misran, mengatakan warga yang masih menempati hunian sementara belum memperoleh informasi terbaru mengenai tindak lanjut penyiapan lahan yang sebelumnya telah ditinjau di kawasan Bugeara. Kondisi tersebut membuat pihak kampung kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemilik lahan yang terus menanyakan perkembangan rencana pembangunan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyampaikan pembangunan huntap di Kampung Serempah, Burlah, dan Bintang Pepara belum dimulai karena masih dalam tahap pengusulan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menjelaskan, lahan untuk ketiga kampung tersebut telah disepakati, sedangkan proses persiapan dan pengusulan masih berlangsung.

0: Alhamdulillah sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Mak?
0: Iya, memang kenapa?
1: Sama, tapi kan enggak kalau sebagian pokok itu jangan dijual.
0: Terus mau diapain?
1: Ya kita coba olah. Ya sebagian jual sapi, sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting, menggiling, mengemas, lalu memasarkannya. Anak muda sekarang banyak yang jual kopi lewat media sosial. Tapi bukan cuma soal menjual, kita harus menjaga kualitas, mulai dari memilih buah yang baik, proses pasca panen sampai penyimpanan loh.
0: Ternyata kopi bukan cuma tentang apa yang tumbuh di kebun,
1: tapi juga tentang apa yang bisa dipasarkan setelah panen.
0: Dari biji
1: menjadi produk,
0: dari produk
1: menjadi peluang,
0: dari peluang
1: menjadi

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Informasi sudah kami sampaikan untuk pagi hari ini dan masih akan berlanjut di informasi-informasi yang lain sepanjang waktu sambil menemani Anda berakhir pekan, sambil menemani pendengar yang kalau sudah akhir pekan, sudah hari Sabtu itu identik dengan di rumah saja, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kita gak mau pagi-pagi cerita tentang bersih-bersih di rumah. Anda nikmati suasana pagi ini, suasana yang begitu cantik sekali, sinar matahari yang hangat, kita rasakan ketika Anda bisa menikmatinya berada di luar rumah dan sejenak melihat-lihat suasana di sekitar Anda.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau kakak,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati.
3: Gratis, tidak dipungut biaya.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini dengerin musik-musik seperti ini dengan suasana pagi yang seperti sekarang Anda dengarkan, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi suasananya seperti di mana untuk akhir pekan ya. Sedang hangat-hangatnya sinar matahari, saya suka sekali untuk saat pagi hari ini seperti tadi kita sampaikan. Kalau enggak dinas pasti kita udah jalan-jalan pagi juga nih untuk menikmati suasana paginya. Tapi tidak apa-apa, Anda saja yang menikmati suasana pagi ini terlebih dahulu. Dan apa kabarnya yang dari kemarin sudah di Takengon. Setelah selesai sholat Jumat sudah berangkat dari daerah Anda ke Takengon mau melihat suasana-suasana yang ada di Takengon, mau di Danau Luktawar menikmati udara dingin Takengon sekitarnya. Apa kabar Anda? Anda sudah di Takengon yang pastinya, dan nikmati pagi yang indah di kawasan Danau Luktawar. Kalau rumah Anda agak tinggi sedikit atau Anda tinggal di tempat-tempat ketinggian di daerah-daerah yang ini, ngelihat suasana danau pasti cantik sekali.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan,
0: yuk. Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
0: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia. Dengar RRI Takengon, selamat pagi. Jadi kita dengerin aja lagunya Budi Doremi, memang ajak kita untuk liburan untuk hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi sudah

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kemana saja boleh. Yang pasti kalau yang punya waktu, siapa tahu di akhir pekan ini ada yang bahkan nantinya siang ke sore sudah ada acara-acara keluarga. Selamat pagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk hari ini dengan kita sampaikan apa sebenarnya, kalau sudah sebelumnya juga pernah kita sudah menyampaikan apa itu makan bergizi gratis. Terus kalau berbicara secara umum, ini adalah program dari pemerintahan sekarang, dan di sana juga ada pencegahan stunting, terus pencegahan TBC dan banyak lagi, cek kesehatan gratis juga ada. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk dari mulai pastinya mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu. Jadi kemiskinan bukan hanya persoalan tentang seberapa besar pendapatan seseorang. Di dalamnya ada beberapa persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan pastinya. Terus ada perumahan hingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu ada MBG tadi itu, biar kemiskinan tidak lagi menjadi momok di negeri ini. Jadi biar nantinya generasi kedepannya bisa berdaya, bisa mandiri dan bisa produktif, agar sumber ekonominya juga berjalan seperti yang diharapkan. Ini juga adalah pembangunan nasional, MBG, pengentasan kemiskinan seperti yang tadi kita sampaikan. Bahkan Bappenas pun memasukkan pengentasan kemiskinan dalam 5 program prioritas di 2026 ini, bersama penguatan pangan, energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Berkaitan semuanya ini dengan yang kita sampaikan untuk stunting dan lain sebagainya, dan juga untuk makan bergizi gratis yang tentunya sudah dirasakan oleh bagian dari kita. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, akan kita uraikan terus untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

0: nantinya kita bakal tanya-tanya barangkali di waktu-waktu yang berikutnya. Di benaknya orang yang suka traveling itu apa ya, sampai ada yang naik gunung gitu kan, ada yang sampai berhari-hari berada di alam bebas gitu. Kalau mencari kebebasan, ya mereka yang bisa menjawab. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, yang pasti kita traveling aja. Ada lagu yang tadinya kita sudah hantarkan bahkan around the Indonesia, silakan kemana saja Anda mau lihat Indonesia yang begitu indah ini.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.
0: Pendengar RRI Takengon, kalau kita berbicara yang cukup panjang tadinya tentang pengentasan kemiskinan dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan kesehatan, makanan bergizi gratis. Jadi kalau berbicara tentang MBG, terus berbicara tentang kesehatan, tentu tidak terlepas dari makanan. Apa yang kita konsumsi setiap harinya bukan hanya soal kenyang, tapi juga bagaimana makanan tersebut memberikan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utama gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utama gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus kita sampaikan untuk pendengar. Di antara kesibukan-kesibukan yang ada di kebun itu, kalau ketika Anda cinta alam, dan kita memang sudah ada di alam sejak kita kecil gitu kan, malam itu selalu turun embun. Jadi di antara daun-daun itu kan tinggal embun, titik-titik embun basah kena di kulit. Itu juga sebuah cerita. Kalau orang apa nih, orang seni, mungkin seorang seniman, dari itu pun bisa akan muncul kata-kata cantik yang bisa dituangkannya, entah itu goresan, entah itu puisi namanya. Tapi kita masih di apa namanya nih, Asca Cita pemerintahan Republik Indonesia era sekarang, untuk makan bergizi gratis, tentang kesehatan juga yang kita tambahkan informasi-informasi yang ada untuk hari ini, untuk pagi ini bahkan hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Sama di rangkaian lagu dan juga informasi yang akan kita sampaikan untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja. Barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu nggak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura nggak lihat, kan?
0: Bener juga. Kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar, kan?
1: Padahal nggak juga. Kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti.
1: Bisa banget. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu nggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

Hei kamu. Iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh. Tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

kasih RRI Takengon untuk air pekan ini di 10 Oktober 2026. Selamat pagi untuk semuanya, untuk kegiatan-kegiatan seperti biasa Anda lakukan. Sama juga halnya langkah lagu dan juga informasi masih kami sampaikan dari RRI Takengon. Menemani Anda, menghibur Anda, kegiatan Anda silakan dilanjutkan. Yang sarapan pagi kita temani untuk pagi ini. Tadi pagi kita sempat menyapa Anda yang berolahraga karena berkebetulan akhir pekan. Anda sudah bisa mengukur seberapa jauh, seberapa lama Anda itu bisa melakukan kegiatan aktivitas hari.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa, mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Pak Keo, seperti yang tadi kita sampaikan, kemungkinan ada yang pastinya ketika pendengarnya dari luar daerah ke daerah Takengon sekitarnya untuk menikmati suasana Takengon sekitarnya. Dan di kawasan Danau Tawar kan banyak yang ditawarkan ke pendengarnya, naik perahu dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga halnya dengan warga Takengon dan sekitarnya. Hari ini Anda akan jalan kemana? Akan keluar kota, keluar daerah. Sama juga yang bakal kita sampaikan, Anda dalam perjalanan untuk bisa berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang penting surat-suratnya, surat-surat kendaraan Anda harus ada.

0: harga barang itu kadang bisa berubah-ubah.
1: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
0: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
1: Maksudnya?
0: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
1: Terus kalau barangnya banyak?
0: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
1: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
0: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
1: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
0: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
1: Menarik juga, sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

Baik, pendengar RRI Takengon yang dihadirkan untuk pagi hari ini tentunya punya arti tersendiri untuk kita semuanya. Kita tidak akan berhenti, masih akan terus untaian lagu dan juga informasi.

RRI Takengona di rangkaian lagu dana juga informasinya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan senang hati pastinya masih menghantarkan untan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, aku turut kebayakan. Selamat siang ke semuanya. Untuk siang hari ini, kita akan untaikan rangkaian lagu ini hingga selesai di waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi menjelang siang. Nantinya ada rekan Nur Hasana yang melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Saya selesai sementara. Pendengar, nikmati akhir pekan Anda. Salam untuk anggota keluarga Anda.

Kenapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: sorry. Ini hadiah sisanya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Gua kira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir, sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
0: Punya, Om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Lumayan lah ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Enggak usah senyum, dibilangin gua senyum gitu. Minyak, minyak.

0: udah saya akhirnya.
1: Mundur bang, lagi yuk, fokus.
0: Jatuh helm saya.
1: Duh,
0: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan kerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati sama urat.
1: Bapak
0: uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
1: Bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya. Bapak, saya kerja keras di dalam, Pak.

Pai digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara kualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali

0: yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kembali berjumpa untuk edisi siar siang ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya rekan saya Nur Hasanah menemani Anda. Pendengar, saat ini di program Disabilitas dan Inklusi menemani kebersamaan kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kami ambil atau kita angkat sore siang ini, suara inklusi dari dataran tinggi Gayo, mengenal lebih dekat ragam sekolah luar biasa SLB di Aceh Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendidikan tentunya menjadi suatu hal yang kita ketahui bersama itu wajib ya dimiliki oleh setiap orang. Bahkan mereka dengan kelebihan tersendiri, keterbatasan tersendiri juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Begitu juga untuk mereka yang disabilitas, tunanetra kah, tunarungu kah, tunadaksa, maupun beberapa jenis kespesialan yang mereka miliki. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk menunjang pendidikan mereka, Dataran Tinggi Gayo juga memiliki beberapa sekolah luar biasa yang sedikit kita akan kenal untuk siang ini. Untuk itu pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat selalu untuk Anda dan bahagia selalu. Untuk yang sedang tidak baik-baik saja, tidak begitu sehat, semoga bisa kembali semangat, pulih dari sakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa kembali.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, semangat selalu ya untuk Anda pendengar. Dan konon berkaitan dengan tema yang kami angkat untuk siang ini, untuk bisa kita bahas bersama, suara inklusi dari dataran tinggi Gayo mengenal lebih dekat ragam sekolah luar biasa atau SLB di Aceh Tengah. Dan tentunya ini menjadi program ya, agar kita bisa mengenal lebih dekat layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki keistimewaan tersendiri. Memahami peran sekolah dan keluarga serta mendorong tumbuhnya lingkungan pendidikan yang ramah, setara dan menghargai keberagaman. Pendengar, pendidikan bukan semata-mata tentang kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. Pendidikan juga tentang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan potensi, membangun kemandirian, dan meraih masa depan yang lebih baik. Ketika berbicara tentang sekolah luar biasa, mungkin sebagian dari kita masih memiliki pertanyaan. Apa saja ragam layanan pendidikan di SLB? Bagaimana proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan keistimewaannya masing-masing? Dan bagaimana peran orang tua, guru, pemerintah, serta masyarakat dalam mendukung pendidikan anak penyandang disabilitas? Ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut penting ya untuk dipahami bersama. Jadi secara umum, layanan pendidikan khusus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pendekatan pembelajaran, sarana pendukung, serta pendampingan dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ya, di sisi lain, pendengar, pendidikan inklusif juga mengingatkan kita bahwa lingkungan sekolah harus mampu menghargai keberagaman dan mengurangi hambatan yang membuat peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran. Dan beberapa waktu lalu nih, dalam salah satu pemberitaan RRI Banda Aceh, edisi 7 Oktober 2026 mengenai manajemen pendidikan inklusi, disampaikan bahwa sekolah yang inklusif memerlukan kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, kurikulum yang adaptif, kemudian dukungan orang tua serta masyarakat sendiri. Ya, jadinya artinya gitu ya, mewujudkan pendidikan yang setara bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ya, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Pendengar, mengapa sih kita itu perlu ya mengenal ragam sekolah luar biasa? SLB, sekolah luar biasa, merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, maupun autisme dan kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan serta layanan yang tersedia. Namun kita juga perlu memahami bahwa kondisi dan kebutuhan setiap anak tidak selalu sama, ya meskipun memiliki jenis disabilitas yang serupa. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan perlu mempertimbangkan kemampuan, potensi, serta kebutuhan individual peserta didik. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Aceh Tengah? Ya, jadi di wilayah dataran tinggi Gayo, akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak merupakan hal yang patut menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai keberadaan sekolah, jenis layanan yang tersedia, fasilitas pendukung, tenaga pendidik, serta transportasi menjadi penting bagi keluarga yang sedang mencari layanan pendidikan bagi anak mereka. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dari pihak sekolah dan instansi pendidik terkait mengenai pilihan layanan pendidikan yang tersedia di daerahnya. Dan kita juga perlu memberikan ruang bagi para pendidik atau keluarga untuk berbagi pengalaman. Pengalaman mereka dapat membantu masyarakat memahami tantangan yang dihadapi sekaligus mengenai praktik baik dalam mendampingi anak penyandang disabilitas. Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu dan ya kembali ya untuk beberapa informasi, beberapa pilihan lagu juga akan kembali hadir untuk temani kita siang ini.

0: lagi seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

dari surga yang hadir temani kebersamaan kita pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jadi kalau kita lihat ya terkait dengan pendidikan khusus, pendidikan inklusif bukan sekedar menerima peserta didik di sekolah. Lebih dari itu, sekolah perlu berupaya mengurangi hambatan belajar, menyediakan dukungan yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan perundungan. Dan dengan demikian ya, pendidikan khusus dan pendidikan inklusif tentunya sama-sama nih menjadi bagian penting dalam upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan layanan yang tersedia. Dan ngomongin soal keberadaan SLB di wilayah Dataran Tinggi Gayo, ada beberapa sekolah nih yang gak ada salahnya ya untuk bisa kita kenal atau ketahui keberadaannya. Ya, jadi kalau kita mulai dari Kabupaten Aceh Tengah, daerah yang dikenal dengan keindahan alam dan budaya Gayo, dalam penelusuran data sekolah yang tersedia dari beberapa artikel dan beberapa sekolah yang Nur pernah tahu juga gitu ya keberadaannya, ada beberapa nama sekolah luar biasa yang tercatat di Kabupaten Aceh Tengah seperti SLB Negeri Pegasing yang berlokasi di Kampung Kayukul, Kecamatan Pegasing. Kemudian ada SLB YRPC Takengon yang tercatat dalam data pendidikan dan dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 1010-22255. Kemudian ada SLB Kalbun Insani Celala yang juga tercantum dalam data perizinan sekolah Dinas Pendidikan Aceh. Ini ada juga sih SLB YRPC Takengon ini sama atau enggak gitu ya, sama dengan SLB Kebayakan. Tapi setidaknya yang cukup dekat ya dengan wilayah kota Takengon itu ada di Kebayakan juga. Itu menjadi salah satu sekolah luar biasa yang Masya Allah luar biasa ya, banyak anak-anak disabilitas alumni dari sekolah itu yang punya prestasi, bisa berkembang dan sebagainya. Bahkan salah satu disabilitas inspiratif kita yaitu ada Khair Fikri juga dulunya sekolah di situ sampai SMA, yang kemudian juara desain grafis dan sebagainya, bahkan hingga saat ini dengan beragam kiprahnya di balik keterbatasan. Dan di situ juga ada SD, SMP hingga SMA di Kebayakan tadi. Tentunya pendengar, keberadaan sekolah-sekolah tersebut juga menjadi bagian dari informasi penting bagi masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mencari layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Namun pendengar juga perlu diingat ya bahwa daftar ini juga merupakan nama-nama yang berhasil ditemukan dalam penelusuran data, bukan daftar lengkap yang telah dipastikan seluruhnya masih aktif juga gitu. Jadi pendengar juga bisa cari tahu deh keberadaannya gitu. Yang pasti aktif sih beberapa sekolah seperti di Silihnara ya, kemudian juga di Kebayakan tadi untuk wilayah Aceh Tengah. Baik, kalau beralih ke Benar Meriah, itu ada beberapa nama sekolah seperti SLB Negeri Pembina Benar Meriah yang berlokasi di kawasan Pantai Raya, Kecamatan Wipesam. Kemudian SLB Restu Permata Bunda juga yang berlokasi di Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah. Ada pula nih SLB YIBM Pondok Gajah serta SLB Ashabul Kahfi dalam data sekolah yang berhasil ditemukan. Dan informasi-informasi sekolah ini juga menjadi titik awal bagi keluarga untuk mencari tahu lebih jauh tentang pilihan layanan pendidikan khusus di Kabupaten Benar Meriah. Kalau di Gayulus, nanti juga Nur akan ulas lebih lanjut untuk program disabilitas dan inklusi siang ini. Tapi Nur menghantarkan dulu untuk beberapa lagu yang semoga dapat menemani pendengar lah dengan beragam kegiatan yang dilakukan.

0: Alhamdulillah sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke peti.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian kopi itu jangan langsung jual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual, tapi sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting,

Terus ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi untuk siang ini di program Disabilitas dan Inklusi tentunya menemani kebersamaan kita. Dua kabupaten, ada beberapa nama sekolah luar biasa yang kita coba sudah kenal. Jadi kalau dari Kabupaten Gayo Lewis juga ya ada beberapa data sekolah sih yang setidaknya bisa kita tahu gitu keberadaannya di Kabupaten Gayo Lewis. Pertama ada SLB Pembina Belang Kejeren yang tercatat di berlokasi di Kampung Pangur, Kecamatan Dabun Gelang dan berstatus sekolah negeri. Kemudian ada SLB Swasta Mutiara Loser yang tercatat di Kampung Leme, Kecamatan Belang Kejeren dan status sekolah swasta. Kedua nama ini juga menjadi bagian dari informasi pendidikan khusus yang penting diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Gayo Lewis. Memang konon ya untuk mereka para penyelenggara pendidikan bagi anak penyandang disabilitas ini gak mulus ya, memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu hal yang paling penting adalah ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu fasilitas sekolah yang accessible, alat bantu pembelajaran, metode komunikasi yang sesuai, dan lingkungan belajar yang aman turut mendukung proses pendidikan. Dan di sejumlah wilayah, faktor jarak, transportasi, kondisi geografis, dan keterbatasan informasi juga dapat menjadi tantangan bagi keluarga dalam mengakses layanan pendidikan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setidaknya ya dari pembahasan kita siang ini ada pesan penting yang konon patut kita ingat bersama. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Anak penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang harus dijauhkan gitu ya dari kesempatan belajar. Ya, mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan penghormatan, dukungan dan kesempatan untuk berkembang. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang menyampaikan pelajaran, tetapi juga tentang memahami kebutuhan peserta didik, membangun rasa percaya diri dan membantu mereka mencapai kemandirian sesuai kemampuan masing-masing. Dan dari Dataran Tinggi Gayo, kita juga hendaknya teguhkan semangat nih bahwa inklusi bukan sekedar slogan, melainkan komitmen bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Dan pendengar sedikit nih, Nur baru teringat, jadi di luar sekolah luar biasa, ternyata beberapa sekolah dasar itu konon saat ini diharuskan gitu ya untuk menjadi sekolah inklusi. Dan beberapa waktu lalu saat Nur ikut sesi parenting gitu ya di salah satu yayasan sekolah swasta, itu ada SDIT Cendikia yang kepala sekolahnya juga sempat menjadi pembicara waktu itu. Jadi dia menyebutkan ternyata di SDIT Cendikia juga per tahun ajaran baru 2027 nanti itu mereka akan bahkan sudah mulai sih mereka akan melakukan pendidikan inklusi juga di sana. Jadi akan ada sekian persen siswa spesial yang bahkan kemungkinan bisa menjadi bagian dari sekolah mereka. Jadi sekarang bisa dibilang gak hanya sekolah luar biasa yang punya peran utama, tapi sekolah-sekolah lain juga punya kewajiban moral gitu untuk menghadirkan pendidikan inklusi. Dan demikian ya untuk jumpa kita di program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Pro 1 RRI Takengon dengan tema Suara Inklusi dari Dataran Tinggi Gayo, mengenal lebih dekat ragam sekolah luar biasa atau SLB di Aceh Tengah. Dan hari ini setidaknya kita sudah mengenal sejumlah nama SLB yang tercatat di Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Lewis, sekaligus membahas pentingnya dukungan keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang lebih setara. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rangkaian program lainnya juga yang akan terus menemani kebersamaan kita. Ya ada Dinamika Olahraga. Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI akan hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim. Mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

0: dipersiapkan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Ciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Javi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 26. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk menahan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. Selang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3

0: dari gol kedua. Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grujo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
1: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann.
2: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
0: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dann hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di stadion.

0: Carlton FC yang menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we are also in the speed muda. It's irregular.
2: Kita punya banyak peluang on ball, kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas sudah bisa menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai akan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, itu...

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Pro3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Prasatya Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, demikian dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri berkaitan dengan informasi olahraga. Lanjut untuk temani kita di siang ini, Takengon siang ini hadir dengan pilihan lagu informasi lainnya.

Tahukah Anda, Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi siswa-siswi berprestasi. Menariknya, Sekolah Garuda dirancang dengan standar pendidikan yang tinggi, sehingga para siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan wawasan global. Selain itu, Sekolah Garuda juga dipersiapkan sebagai tempat lahirnya generasi muda yang mampu bersaing, bahkan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

Masiris 93 FM Pro 1 RR Takengon Isan Tarore biar orang tahu. Oke, untuk pendengar siang ini ada beberapa informasi kembali menemani kebersamaan kita khususnya, dan informasinya berkaitan dengan BMKG ini yang peringatkan potensi hujan dan angin kencang di wilayah Tengah Aceh. Ya, jadi 4 kabupaten di wilayah Tengah Aceh masuk dalam peringatan dini cuaca BMKG untuk Minggu 11 Oktober 2026. Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayolus, dan Aceh Tenggara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Berdasarkan perakiraan cuaca stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda, hujan berpotensi terjadi pada siang hari di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, serta di Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah. Kedua wilayah tersebut diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi, kemudian kembali berawan pada malam hari.

Oke, untuk Anda pendengar yang punya aktivitas di luar, mungkin di akhir pekan ini ya, agar memang lebih waspada, menjaga diri juga, agar tetap nyaman lah untuk melakukan berbagai hal dengan situasi dan kondisi apapun.

0: kenapa? Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
2: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
2: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk beberapa informasi lainnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan korban bencana Aceh Tengah yang menanti kepastian pembangunan Huntap. Korban bencana alam di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berharap pemerintah segera memberikan kepastian pembangunan hunian tetap Huntap, terutama terkait lokasi lahan dan jadwal realisasi pembangunan. Raja Bintang Pepara, Misran, juga mengatakan bahwa masyarakat yang masih menempati hunian sementara Huntara belum memperoleh informasi terbaru mengenai tindak lanjut penyiapan lahan yang sebelumnya telah ditinjau di kawasan Bugara. Kondisi tersebut juga membuat pihak kampung kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemilik lahan yang terus menanyakan perkembangan rencana pembangunan. Sementara itu, Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan pembangunan Huntap di Kampung Serempah, Burlah, dan Bintang Pepara belum dimulai karena masih dalam tahap pengusulan kepada Kementerian PKP, dan dia juga menjelaskan lahan untuk ketiga kampung tersebut telah disepakati, sedangkan proses persiapan dan pengusulan masih berlangsung untuk saat ini. Baik, semangat, dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, stay tune terus di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah mematangkan persiapan peringatan Hari Santri 2026. Yang dijadwalkan pada 22 Oktober mendatang. Pembahasan berlangsung di Aula Kemenag Bener Meriah Kamis 8 Oktober 2026. Diskusi dipimpin Kakan Kemenag Bener Meriah Tarmizi. Bersama unsur ulama, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah serta pimpinan pondok pesantren. Pendengar, pembahasan meliputi dukungan lembaga, penentuan lokasi, rangkaian kegiatan, dan teknis pelaksanaan. Tarmizi mengatakan, Hari Santri bukan sekedar kegiatan seremoni.

Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayat. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak.

pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Iman Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

Baik, selamat siang. Semangat luar biasa pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut tentunya ditemani dengan beragam program pilihan lainnya juga. Dan pendengar, untuk siang ini di pilihan lagu ya, lagu tradisional dan budaya ya. Spesial lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo hadir menemani kebersamaan kita. Dan ya, sebelum lanjut dengan pilihan lagu Tanah Gayo dan juga informasi budaya dengan topik tradisi bersawah di Tanah Gayo, kita akan bergabung dulu ke Masjid Agung Rahmat Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sembari juga kita akan nantikan kumandang azan atau waktu sholat zuhur ya untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

أشهد أن

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kumandang azan zuhur ya, kita sudah dengarkan bersama, menandakan waktu sholat zuhur tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Lanjut untuk temani kebersamaan kita juga masih dengan program musik tradisional dan budaya dan tradisi bersawah di Tanah Gayo. Jadi pembahasan kita kembali untuk satu lagu dari Dataran Tinggi Gayo hadir untuk selanjutnya.

Takengon Sadesa dari Nabila Kasih. Oke, untuk Anda dengan semangat yang luar biasa, semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk mendengar Pro 1 di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, sedikit mengulas ya tentang tradisi bersawah di Tanah Gayo.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ketika kita berbicara tentang Tanah Gayo, tentu yang terbayang adalah keindahan alam dataran tinggi, perbukitan hijau, serta kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam. Di tengah kehidupan tersebut, kegiatan bersawah juga menjadi salah satu bagian dari tradisi pertanian masyarakat Gayo. Bersawah bukan sekedar aktivitas ekonomi, di dalamnya terdapat nilai kebersamaan dan semangat saling membantu ya, yang dikenal melalui tradisi beruma. Dalam praktiknya, masyarakat dapat saling membantu mulai dari mengolah lahan dari satu sawah ke sawah lain, satu ke umur lain gitu ya. Kemudian menanam padi juga, bahkan ada gotong royong tuh, pangulu istilahnya. Jadi hari ini di sawah si A, pemilik sawah B ngumpul gitu ya, B, C, D, dan D, sebagainya. Kemudian mungkin esok atau lusa yang lain pindah ke sawah B, begitu berlanjut. Ada masih tradisi seperti itu di wilayah Tengah Aceh. Hingga memanen hasil juga, menuling dan sebagainya. Dan semangat ini memperlihatkan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan ketika dikerjakan sama-sama. Jadi, pendengar, tradisi beruma mencerminkan gotong royong dan solidaritas masyarakat Gayo dalam kegiatan pertanian. Artinya, di balik setiap rumpun padi yang tumbuh, ada semangat kebersamaan yang patut dijaga. Dan pendengar, dalam tradisi pertanian masyarakat Gayo, kita mengenal istilah ume yang merujuk pada sawah dalam penyebutan lokal. Dan kegiatan bersawah memiliki tahapan yang memerlukan perencanaan, keterampilan, dan kerjasama. Dari persiapan lahan, kemudian memperhatikan ketersediaan air, memilih benih, merawat tanaman, serta memastikan proses budidaya hingga panen berjalan dengan baik.

Ya, dan tentunya ini juga berkaitan dengan kejurun ya, yang ada di beberapa wilayah yang masih punya peran luar biasa. Jadi ketika kejurun Blang mengatakan, oh kita sudah bisa masukin air, sudah bisa nyemai, sudah bisa menanam. Kemudian ada hari-hari tertentu yang konon dilarang untuk menanam atau melakukan beragam kegiatan di sawah. Juga konon masih menjadi tradisi yang berjalan di wilayah Tengah Aceh. Pendengar, tentunya terkait dengan tradisi bersawah di Tanah Gayo, ada satu hal yang konon perlu ya untuk diingat. Bersawah bukan hanya tentang menanam dan memanen padi bagi masyarakat Gayo. Di dalamnya terdapat kerja keras, kesabaran, kebersamaan, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Berume mengajarkan bahwa gotong royong merupakan kekuatan masyarakat. Sementara itu, pengetahuan para petani mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara manusia, lingkungan, dan sumber penghidupan. Ya, jadi para petani dengan kerja kerasnya, kita juga punya peran ya untuk mengenalkan kekayaan budaya Tanah Gayo pada generasi muda. Ya, salah satunya tradisi Berume. Oke, untuk pendengar semangat selalu, dan kita akan nantikan juga untuk keberseruni nanti akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ngomong-ngomong, kalau kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan bersama.

Kini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi warta berita berbahasa Gayo Keberseruni akan hadir menyajikan ragam informasi dari dataran tinggi Gayo berbahasa Gayo. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Wakil Gubernur Aceh Haji Fadullah atau si akrab Italu Dekfat memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana si kemungkinan geh mien di sejumlah wilayah Aceh. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Gubernur Aceh Haji Fadullah atau si akrab Italu Dekfat memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana si kemungkinan geh mien di sejumlah wilayah Aceh. Menindaklanjuti hasil koordinasi Menteri Dalam Negeri Si Segergus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Satgas PRR Aceh dan Sumatera, Kitu Karnapian, Dekfat meniru dukungan alat berat si isiapan di daerah terdampak urum titik-titik si atas tingkat potensi terjadi bencana. Didampingi Bupati Pidijaya Haji Sibral Marashi, urum Bupati Aceh Tengah Hail Yoga, Dekfat memimpin rapat urum para bupati dan wali kota si wilayah terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari kantor penghubung Aceh di Jakarta. Rapat situat iurumi sejumlah kepala daerah dan SKPA terkait toya membahas penanganan bencana si tengah ibuatan segergus langkah strategis menghadapi potensi bencana si mungkin terjadi mian terutama wan periode musim muren yaitu ni. Sara perhatian utama kesiapan alat berat khususnya ekskavator. Si perlu ditempatkan di kabupaten atau kota terdampak atau P titik-titik si atas potensi terjadi bencana. Dekfat menegaskan kesiapsiagaan gedenguk bersifat reaktif, peralatan urum sumber daya penanganan bencana turah ngetersedia sebelum kondisi darurat terjadi. RR Takingan, Erani Aurora, Kin Kabasploni, Munyawahan.
0: Pendengar, korban bencana alam di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berharap pemerintah segera renye menosa kepastian pembangunan hunian tetap.
1: Korban bencana alam di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berharap pemerintah segera renye menosah kepastian pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, terutama terkait lokasi lahan urum jadwal realisasi pembangunan. Reja Bintang Bepara Misran menyawahan warga si menempati hunian sementara atau huntara, gerailan mendapat informasi mengenai tindak lanjut penyiapan lahan si sebelumnya ditinjau di kawasan Bugeara. Kondisi ini menjadikan pihak kampung nyanya menusah penjelasan ke masyarakat urum pemilik lahan si mengenai perkembangan rencana pembangunan. Kemudo Karyoya Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Andalika menyawahan pembangunan huntap di Kampung Serempah, Burlah, Urum Bintang Pepara, gerailan dimulai karena tengah wan tahap pengusulan ku Kementerian Perumahan, Urum Kawasan Pemukiman atau PKP. Andalika menyawahan lahan kintulu Kampung Oya ngeisepakati, sedangkan proses persiapan pengusulan tengah berlangsung ileni. RRI Takingan, Erani Aurora, Kin Kabar Serluni, menyawahan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah mempersiapkan peringatan Lo Santri 2026 si jadwalen di tanggal 22 Oktober Arab ni.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah mempersiapkan peringatan Lo Santri 2026 si jadwalen di tanggal 22 Oktober Arab ni. Pembahasan yaranan yaula Kemenak Bener Meriah Kamis selangkan mane rapat Oktober 2026. Diskusi pimpin kan Kemenak Bener Meriah Tarmiji urum unsur ulama, organisasi keagamaan, pemerintah daerah serta pimpinan pondok pesantren. Pembahasan tentang dukungan lembaga, penentuan lokasi, rangkaian kegiatan urum teknis pelaksanaan. Tarmiji menyawahan hari santri numa sekedar kegiatan seremonial plain, tapi menjadi momentum wan memperkuat kebersamaan urum peran santri serta lembaga pendidikan di kendaya kuan pembangunan daerah. RRI Takingan, Erani Aurora, Kin Kabar Serluni, Munyawahan.
0: Biak saudara, kami sawahan Kabar Serluni dari RRI Takingan. Nantinan Kabar Serluni selanjutnya, jeplowen jam 1 ruhul, berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan Kabar Serluni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program Kabar Serluni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Jadi kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumpa kembali untuk pilihan lagu dangdut yang hadir siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar untuk Anda pendengar setia? Hujannya sepertinya deras sekali mengguyur wilayah Kota Takengon dan sekitarnya. Mendung gelap di berbagai sudut Kota Takengon juga terlihat ya untuk siang ini. Namun tentunya semoga hujan yang hadir membawa keberkahan tersendiri, ya walaupun sudah diingatkan juga agar masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya tetap mewaspadai potensi hujan sedang, lebat, yang bahkan bisa berpotensi terhadap bencana hidrometeorologi. Semoga hujan yang turun hari ini membawa keberkahan, tidak terjadi apa-apa. Dan untuk masyarakat, tapi tetap harus waspada ya dengan berbagai potensi yang bisa terjadi. Nur mau ajak Anda bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang ini melalui nomor interaktif 082165854676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Dan mengawali jumpa kita dulu ya, dua lagu akan hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

0: Dangdut adalah kita. Apa kabar? Semoga semangat, bahagia, dan apalagi ya, sehat selalu lah untuk pendengar. Dan di Pro Dangdut siang ini ada yang sudah masuk di ujung telepon ya. Nur sapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Nur.
0: Pro Dangdut sehat. Alhamdulillah sehat, Pro Dangdut.
1: Kita kita ada di mana-mana.
0: Iya, ada Mas Boy ya di Meriah Jaya.
1: Ya Bunda Kak Nur.
0: Apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun Kak.
0: Ada kabar apa nih dari Meriah Jaya?
1: Momen terkendali Kak, panas mendesak ini Kak.
0: Oh panas?
1: Panas mendesak ini Kak.
0: Oh di sini hujan tadi sempat, tapi
1: kayaknya
0: tinggal gerimis. Iya, mendung gelap. Tadi sempat hujan juga, tapi kayaknya udah tinggal gerimis-gerimis tipisnya lah. Oke, bisa.
1: Kecilin radio Kak ya.
0: Oke, mau langsung sapa siapa aja, tapi jangan banyak-banyak, maksimal 3 aja.
1: Buat terima kasih selalu panjang umur mudah rezeki Bang Fajri, Bang Ari, Bang Budi, Kapiola, buat dapat mang rakyat seperti itu aja Kak. Buat pendengar RRI Kak, semoga sehat selalu semoga sehat.
0: Amin, siap.
1: Untuk anu pendatang baru saya menu Ibu Cut ya.
0: Ibu Cut, oke. Okay. Siap, makasih buatnya Mas Boy. Itu aja. Lagu-lagu apa tadi ada?
1: Lagunya Mobil dan Bensin aja Kak.
0: Oh, Mobil dan Bensin. Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mas Boy di Meriah Jaya. Di sana panas katanya pendengar. Di sini mendung. Di sana hujan. Di sini apa? Gak usah deh. Gak usah dilanjutin gitu ya. Nur baca pesan WhatsApp juga yang udah masuk. Iya, ada salam. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendatang baru nih Kak Hardianto dari Blanggele. Mau titip salam aja buat pendengar untuk lagunya Hari Berbangkit dari Roma Irama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali ya. Oke, satu penelpon lagi. Ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut asal kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Denny di Medan, Kak Nur.
0: Bang Denny di Medan.
2: Iya, ini kan ke sana kan?
0: Iya, betul.
2: Udah dua kali ketemu.
0: Dua kali kita ketemu ya, benar. Minggu lalu ya, Bang, mungkin ya?
2: Iya. Kak, ini radionya kok kalau muterin lagu macet-macet lagi perbaikan ya dari Takengonnya?
0: Iya, kayaknya berarti terpantau juga ya. Nur juga mikirnya
2: dari
0: gitu
2: tadi
0: sih.
2: Dari tadi pagi loh itu, Kak.
0: Iya, kayak agak-agak kaset rusak gitu kan?
2: Iya, kirain RRI digitalnya.
0: Enggak, kayaknya sih di studio juga gitu. Nur kira cuma di studio aja. Oke, iya. Terima kasih Bang informasinya ya. Ini Abang dengerinnya iya. Pakai apa?
2: RRI digital.
0: RRI digital ya. Oke, nanti
2: Nur
0: masuk.
2: Tadi malam enggak, tadi malam bagus.
0: Memang Nur masuk tadi mulai jam 10 gitu sih. Nur kira ada beberapa lagu yang rusak, tapi kok lama-lama iya. Kok semuanya gitu ya.
2: Kirain enggak, Nur enggak tahu.
0: Ada sih ngerasa, cuman agak putus-putus gitu kan. Apa
2: iya.
0: Cuman pengaruh earphone atau handset gitu kan.
2: Iya.
0: Rupanya juga
2: padahal,
0: pengaruh.
2: Padahal awal fans berat RRI Takengon.
0: Siap-siap, segera kita laporkan ke teknisi.
2: Iya, iya.
0: Okay,
2: nah ini lagu undang boleh yang lama-lama gak?
0: Boleh, boleh. Lagu dangdutnya dari
2: Roma Irama, Melodi, Melodi Cinta boleh?
0: Melodi Cinta boleh, Bang.
2: Boleh ya? Okay. Dalamnya tuh siapa ya? Belum ada yang kenal nih. Buat Kak Nur aja deh sama Kak Yati ya kan, baru kenal sama Kak Ana.
0: Oke.
2: Iya.
0: Siap.
2: Baik, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ternyata bukan earphone atau handset Nur ya. Nur kira macet-macet mungkin kabel earphone Nur yang agak enggak apa namanya? Agak kendor gitu. Jadi rupanya pengaruh juga di output suara di radio ya. Pendengar bisa sharing suaranya memang sama seperti yang didengarkan Bang Denny tadi di Medan atau gimana? Ya nanti segera kita informasikan ke tim teknik agar segera diperbaiki lah kita ya. Oke, break dulu boleh ya untuk kita akan dengarkan kembali beberapa lagu dan informasi yang juga sudah dipilih khususnya oleh pendengar setia kita. Selamat siang untuk semuanya dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pasti juga di program Prodangdut siang ini. Dangdut adalah kita.

0: kepikiran gak sih? Enak kali ya kalau manusia punya dua jantung.
1: Buat apa?
0: Satu ini pakai. Satu lagi kalau butuh uang tinggal dijual.
1: Astaga, emang kamu gurita?
0: Lah, kok gurita?
1: Gurita kan punya tiga jantung.
0: Hah, serius?
1: Iya, dua jantung bertugas memompa darah ke insang, satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Jadi, semuanya punya tugas masing-masing?
1: Betul. Dan yang lebih unik, saat gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak sementara.
0: Hah, pantesan gurita lebih sering merayap di dasar laut.
1: Nah, iya, berenang ternyata cukup menguras energi gurita.
0: Wah, ternyata bukan cuma tentakelnya yang unik.
1: Tiga jantungnya juga.
0: Hahaha, dan...

0: Pro Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali jumpa untuk Pro Dangdut, temani kebersamaan kita di siang ini. Iya, semoga selalu bahagia untuk semuanya. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Oke, terputus ya nih telepon. Iya, ditekan diangkat tapi kok malah putus. Bisa dicoba telepon lagi ya, mohon maaf. Oke, Nur mau sapa dulu, ada Bang Joy di Ponsai. Selamat siang buat Bang Joy. Katanya si Bang Joy mau request lagu dari Lola Drakel, judulnya Maimunah 2. Salam untuk Mbak Nur yang lagi on air dan semua pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Tor monitor ketua gitu ya. Kondisi lagi gacor. Oke deh, siap untuk selanjutnya. Ada siapa lagi? Oke, ketemu. Iya, soalnya ini maunya yang kirim pesan kan, nggak usah kirim pesan lagi aja dulu gitu. Nur jadi bingung cara bacanya, urutannya. Oke, satu pesan lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Salah. Iya, selamat siang Kak Nur. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Ini Fitri dari Payareje mau request lagu dari Nyalesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Oke, ditunggu ya untuk lagunya. Selanjutnya ada salamnya buat Kak Nur dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Siap. Terima kasih. Dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Oke, untuk untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut. Dan yang pasti satu penelpon sudah masuk. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nur. Selamat siang. Produk adalah kita. Di AS, Mbak Nur, dari AS ini.
0: Aceh Selatan, Pak Herman.
1: Iya, selamat siang kembali dengan saya sendiri.
0: Lama tak bersua kita, Pak Herman.
1: Lamanya saya juga menyadari, sangat lama kita tak pernah komunikasi lewat udara di Podangdut ini karena kesibukan, Pak Nur.
0: Oh, sekarang sibuk dikit, Pak ya?
1: Ya, karena kesibukan manggung, karena kesibukan bisnis, banyak kegiatan di lapangan. Tapi walaupun apapun cerita, Podangdut tetap dimonitor, gitu.
0: Oke deh, siap-siap. Kabar sehat?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kawan-kawan sehat, matur juga kan gitu. Jadi kalau cuaca di sini ya mendung-mendung manja lah, Manur.
0: Belum ada hujan untuk hari ini.
1: Untuk hari ini belum, cuman masih mencoba hujan, akan hujan nampaknya.
0: Oke deh, siap Pak Herman. Oke, Pak Herman, ada informasi apa ini, bisnisnya bisnis apa sih?
1: Kalau informasi kayaknya biasa-biasa aja karena seluruh sarana kegiatan, seluruh perjalanan masyarakat, baik cuaca berjalan dengan natural, Mak Nur.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Pak Herman mau sapa-sapa siapa?
1: Ya, saya coba sapa-sapa dulu. Pertama buat Mak Nur lagi tugas kan, kemudian Mbak Yati, Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak. Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Ana, gitu, Bang Fajri, Bang Sidro, Bang Budi. Kemudian untuk seluruhnya ya, Fitri yang ada di Payareje itu tadi, yang dari mana Fitri?
0: Fitri, belum ada Fitri masuk kayaknya.
1: Oh, belum ada, yang tadi di WhatsApp kirain ada tadi.
0: Oh, yang di WhatsApp. Yang di WhatsApp Bang Joy, terus Fitri dari Payareje benar. Terus Hardianto dari Belanggele ya.
1: Oh ya, kawan-kawan yang sudah masuk di WhatsApp di copy semua ya. Baik yang sudah maupun yang belum di copy semua, dapat semua salam dari saya.
0: Siap.
1: Kemudian juga buat teman yang kurang baik ada di Medan, itu untuk Wadam yang di Medan, selamat dan selamat mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Saya minta lagu ini Mandur, apa lagunya apa? Beda Arah dari Rika Sumalia, Manur.
0: Beda Arah.
1: Beda Arah, Rika Sumalia ya.
0: Oke, Nur coba cari ya. Semoga ketemu ya, Pak Herman.
1: Mudah-mudahan ketemu ya.
0: Siap.
1: Ya itu aja Pak Nur, nanti kalau lama nanti kalau gua enggak terputar lagi.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Herman ya, untuk sudah kembali gabung lah setidaknya untuk kebersamaannya siang ini, karena berapa bulan mungkin ya bisa dibilang Pak Herman nih kalau sama Nur ya khususnya udah gak pernah masuk, gak apa-apa ya. Oke deh, untuk pendengar setia, lagunya udah siap hadir nih. Nur mau hantarkan dulu satu lagu dari Lola Drakel, My Muna 2.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta bersama.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tersebar narasi yang menyebut bahwa hakim menyatakan ijazah Gibran sah adalah keliru. Klarifikasi, tidak benar hakim menyebut ijazah Gibran sah. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait pendidikan SMA Gibran Raka Buming Raka yang tidak memenuhi syarat pencalonan cawapres digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu 23 September 2026. Di tengah perkara hukum tersebut, beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa hakim telah memutuskan ijazah Gibran sah. Klaim tersebut dikaitkan dengan hukum di Indonesia yang sudah mengakui sistem pendidikan negara lain. Penelusuran tim Cek Fakta, di mana menelusuri narasi yang beredar di Facebook melalui Google Search dengan memasukkan kata kunci terkait hakim MK sebut ijazah Gibran sah. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel mengenai pernyataan hakim yang menyebut ijazah Gibran sah. Sampai

0: Pemilu 2024. Adapun sidang lanjutan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran akan digelar dengan agenda pembuktian pada sudah digelar ya pada Rabu 30 September lalu, dan narasi yang menyebut bahwa hakim menyatakan ijazah Gibran sah adalah keliru. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk cek fakta Anda dapat ikuti pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak di alam masyarakat.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau kakak,
2: letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822-1827-2068 atas nama Henny Afriani, 0812-6954-9294 atas nama Ilawati.
3: Gratis, tidak dipungut biaya.

0: 103 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih semangat ya untuk Anda pendengar setia, bahagia selalu juga tentunya. Dan ada pesan WhatsApp yang masuk, Nur Sapa, ada Mak Selfie. Mak Selfie di atasnya, Bang Mus yang masih kebuka ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau request lagu dari Mirnawati, Anggur Beracun. Salam buat semua pendengar, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Hidup ini adalah perjalanan tanpa peta, kadang kita tersesat di jalan yang tidak kita sangka. Tapi tetap harus terus melangkah, melangkah dengan penuh kesabaran, doa, dan keyakinan itu pasti. Ya walaupun hujan badai kadang menghentikan langkah. Capek boleh, lelah wajar, nyerah jangan. Selagi masih ada niat, doa, dan usaha, tidak ada yang tidak mungkin. Betul Bang Mus. Bang Mus keren ya kata-katanya, semuanya keren tiap waktu kalau waktu kirim pesan. Oke deh, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, jadi dengan siapa ini?
1: Dengan orang Isak.
0: Orang oh, Mak. Mak Saadah.
1: Iya.
0: Mak Saadah kita kemarin enggak jumpa ya. Nur agak sombong kemarin
1: tuh memang. Pak, saya di depan rumahnya Pak Sukma di situ.
0: Itulah Nur.
1: Pojok.
0: Di Nur waktu mau tegur Sanumnya sibuk. Terus yang inilah yang itu udah merepet-merepet kan. Akhirnya udah ke rumah aja tidur.
1: Tidur lah bilang bapaknya, "Wah, aku tadi jumpa sama Kak Nur," katanya.
0: Iya, paginya lagi beres-beres tempat cuci piring gitu, ke ngecek-ngecek.
1: Iya. Gimana sehat Kak Nur?
0: Alhamdulillah sehat. Ya Mak Saadah sehat.
1: Alhamdulillah ini masih bisa ketawa.
0: Alhamdulillah, emang biasanya nangis?
1: Pasti. Kalau sakit kan gak bisa ketawa lagi.
0: Oh iya benar, kalau sakit biasanya mering jadinya.
1: Itu kenapa ya kok dari jam 7 tadi loncat-loncat?
0: Iya kayak tuk-tuk-tuk-tuk. Dia kayaknya bergetar jantungnya kayaknya.
1: Iya, saya pikir radio saya rusak.
0: Nur mikir earphone Nur longgar.
1: Kok ini kok rusak, apa kayak mana radio dari jam 7 tadi, dari berita jam 7 tadi.
0: Iya, rupanya ada entah kabel mungkin longgar kadang atau apa, pengaruh sama semuanya. Dan gak cuma Pro 1, Pro 2-nya juga rupanya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mak Saadah. Ada informasi apa dari Isak? Hujan gak di sana?
1: Tadi udah sempet hujan sebentar, ini udah apa lagi, udah berhenti.
0: Air, sungai, aman?
1: Aman, masih hujan. Dan kecil lah tadi bentar cuman.
0: Oh, hujan kecil. Tadi kayak agak lumayan deras di Takengon.
1: Ini tadi bentar cuman, jam 2 kurang tadi. Pas jam 2 udah berhenti.
0: Oke. Siap.
1: Ya, okay, minta lagu aja nih.
0: Lagu apa?
1: Ini Cynthia, Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan.
1: Iya.
0: Oke, Nur coba cari, semoga ketemu lagunya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin. Oke, itu aja Mak Saadah.
1: Iya, itu aja lah. Salamnya buat semua aja.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Saadah di lorong Masjid Isak ya. Oke, satu pesan WhatsApp lagi ada Mak Selfie. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, baru pulang undangan dari Weh Nongkal Kak Nur, langsung sholat, terus rebahan, langsung buka radio. Pas sekali Bang Herman, Ajay, Aceh Jaya, Asa, apa? Aset. Katanya Aceh Selatan. Bukan Aceh Jaya. Kak Fatma yang di Aceh Jaya enggak ke? Kembali salam katanya buat Bang Herman juga yang baru kirim salam. Mak Selfie, lagunya dari Imam S. Arifin, judulnya Mau Tak Mau. Ya akal akun ya. Nur sesuaikan ya. Salam buat penyiar semuanya dan pendengar, penggemar RRI dari A sampai Z tanpa terkecuali di seluruh dunia yang dapat pantau RRI Takengon. Makasih juga. Pikir Mak Selfie, HP Mak Selfie rusak, krek krek krek, lengih. Lengih Kak Nur. Astagfirullah, enggak ada sedikit trouble mungkin ya, gangguan teknis di perangkat kita, semoga segera diperbaiki. Karena nanti bentar lagi tim tekniknya datang untuk ngecek kenapa output suara siaran Pro 1 dan Pro 2 kaset macet. Ya, semoga segera bagus kembali. Satu penelpon lagi di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nur.
0: Rodang,
1: kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat, Kak Fatma di Aceh Jaya. Nah, ini baru Kak Fatma.
1: Iya.
0: Gimana Kak Fatma kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa dari Aceh Jaya, Kak?
1: Informasi di sini cuacanya hujan. Mm-mm. Mendung hujan begitu. Jadi enggak cerah. Kadang hujan, kadang mendung, hari ini aja dua kali hujan gitu.
0: Oke deh, yang penting aman-aman ya. Kalau sekarang hujan apa mendung?
1: Aman. Gimana?
0: Kalau sekarang hujan apa mendung?
1: Ini mendung.
0: Mendung.
1: Mau ya? Hujan lagi nih kayaknya, Nur.
0: Oke deh, semangat buat Kak Fatma.
1: Alhamdulillah, semangat Nur. Nur juga semangat ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Lagu lah.
0: Apa itu, Kak?
1: Lagunya Cincin Permata Biru dari Rita S.
0: Cincin Permata Biru.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, salam-salamnya buat yang berusaha nyampaikan salam kembali buat Anda, selamat siang. Mm-mm. Semoga jaga kesehatannya.
0: Amin.
1: Semua-semua aja fan-fan RRI Radio Tekinon, selamat siang semuanya.
0: Okay.
1: Gak bisa disebut satu persatu karena dari kita selalu menyapa kan. Jadi dari kita doa aja buat kalian semua, semoga sehat selalu dan diberikan rezekinya gitu. Buat Nur, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Fatma dan pendengar, kita break kembali untuk dengarkan beberapa lagu.

Ingatkan sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Kita baik pendengar Pro 1 RRI Talking On. Nur kayaknya gak sempat kalau angkat-angkat telepon lagi. Apalagi ada beberapa lagu yang memang sama sekali Nur belum putarkan atau hantarkan ya. Intinya sih semangat selalu untuk Anda pendengar setia. Bahagia selalu juga dengan beragam hal yang dihadapi gitu ya. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, menutup jumpa kita untuk Pro Dangdut siang ini. Ada beberapa lagu dangdut yang sudah siap hadir. Semangat, bahagia untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Talking On. Dan kita sudahi untuk kebersamaan kita untuk Pro Dangdut siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don't dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, percayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita ada anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Wakil Gubernur Aceh Haji Fadullah atau yang akrab disapa Dek Fad memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di sejumlah wilayah Aceh. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Satgas PRR Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian, Dek Fad meminta dukungan alat berat disiagakan di daerah terdampak dan titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Didampingi Bupati Pidijaya Haji Sibral Malashi dan Bupati Aceh Tengah Hilioga, Dek Fad memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari kantor penghubung Aceh di Jakarta. Rapat yang turut diikuti sejumlah kepala daerah dan SKPA terkait tersebut membahas penanganan bencana yang sedang berlangsung sekaligus langkah strategis menghadapi potensi bencana susulan, terutama memasuki periode musim penghujan dan akhir tahun. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan alat berat, khususnya ekskavator yang perlu ditempatkan pada kabupaten kota terdampak maupun titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dek Fad menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif, peralatan dan sumber daya penanganan bencana harus sudah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar selamat sore dan lanjut di program Green Radio untuk temani kebersamaan kita sore ini. Ya, jadi untuk Anda tentunya senang sekali ya Nur kembali menemani pendengar dalam program Go Green atau Green Radio, sebuah ruang berbagi informasi, inspirasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tema yang kami angkat, hukum lingkungan dan hukum kehidupan, menjadi pembahasan kita untuk sore ini. Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan kita jika air bersih semakin sulit diperoleh? Bagaimana jika hutan terus berkurang, sampah menumpuk di sungai, dan udara yang kita hirup semakin tercemar? Tentu kehidupan akan menjadi jauh lebih sulit. Dan kita sering berbicara tentang pembangunan, kemajuan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun semua itu akan kehilangan maknanya jika lingkungan yang menjadi tempat kita hidup justru mengalami kerusakan. Disinilah pentingnya hukum lingkungan. Dan secara sederhana, hukum lingkungan merupakan aturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Pendengar, di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya. Dan hukum ini bukan sekedar kumpulan pasal atau aturan yang tertulis di atas kertas. Tujuannya adalah melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memastikan pembangunan berlangsung dengan memperhatikan kelestarian alam. Ya, artinya setiap orang memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk ikut menjaganya. Pendengar, kita tidak harus menunggu menjadi pejabat, aktivis lingkungan atau ahli hukum untuk mulai peduli. Ya, menjaga kebersihan lingkungan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, serta melindungi pepohonan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang, bersemua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang tinggal buka HP, beberapa detik langsung ketemu.
0: Bahkan, sekarang ada kecerdasan buatan yang bisa bantu cari informasi, menerjemahkan bahasa, sampai membantu kita menyelesaikan pekerjaan.
1: Betul, teknologi

0: kan bukan cuma soal teknologi yang canggih ya.
1: Tepat sekali. Gunakan teknologi dengan cerdas, manfaatkan dengan bijak. Jangan biarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka sejuta kemungkinan.

Bound.

أشهد.

Baik Bro, Soto Irati Takengon, kadar informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Kumandang Ajar Asar. Tadi kita sudah dengarkan peranda waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kini lanjut ya untuk temani kebersamaan kita dengan Green Radio, Go Green yang hadir menemani kita memahami hukum lingkungan. Jadi kalau kita lihat ya, hukum lingkungan hadir bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada orang yang merusak alam, tapi juga untuk mencegah kerusakan sebelum dampaknya semakin besar. Misalnya nih, ketika seseorang membuang sampah ke sungai, mungkin yang merasa hanya membuang satu kantong sampah kecil. Namun, jika kebiasaan itu dilakukan oleh ratusan atau ribuan orang, sungai dapat tercemar. Aliran air tersumbat dan resiko banjir juga meningkat. Begitu pula dengan penebangan pohon secara tidak terkendali. Dampaknya bukan hanya berkurangnya jumlah pohon, tetapi juga dapat mengganggu daerah resapan air, meningkatkan resiko erosi, dan merusak habitat satwa. Karena itu, hukum lingkungan mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam perlindungan lingkungan, ada prinsip hidup yang perlu dipahami, yakni bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Aturan dapat dibuat oleh pemerintah, pengawasan dapat dilakukan oleh petugas, tetapi kebersihan menjaga lingkungan sangat bergantung pada partisipasi kita semua. Mulai dari keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, lingkungan itu sendiri, tetangga ya, hingga pemerintah daerah, semua punya peran masing-masing. Ngomongin soal lingkungan dan kehidupan masyarakat Aceh Tengah juga ya pendengar, tentunya kita teringat dengan keindahan alam Gayo, kawasan pegunungan, kebun kopi, pepohonan, serta Danau Lutawar yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat dan kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Lingkungan yang terawat mendukung kehidupan masyarakat, pertanian, pariwisata, serta berbagai aktivitas ekonomi. Bayangkan ya, jika kawasan sekitar danau dipenuhi sampah, bayangkan jika sumber air tercemar, atau kawasan hijau mengalami kerusakan. Bukan hanya keindahan alam yang terancam, tetapi juga kenyamanan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian yang bergantung pada lingkungan tersebut. Karena itu, menjaga lingkungan di wilayah Aceh Tengah bukan hanya tugas pemerintah dan kelompok pencinta alam, ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan ada beberapa poin atau langkah yang bisa dilakukan. Pertama, jangan membuang sampah ke sungai, saluran air, maupun danau. Kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja dan botol minum sendiri. Ketiga, jaga kebersihan lingkungan rumah, tempat usaha, dan fasilitas umum. Keempat, rawat pohon dan tanaman serta hindari tindakan yang dapat merusak kawasan hijau. Kelima, jika menemukan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan, sampaikan informasi kepada pihak berwenang atau saluran pengaduan yang sesuai. Sahabat pendengar, jika mungkin kita tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan dalam satu hari, namun tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan perubahan yang berarti. Jadi mari ya kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan, bukan sekedar kegiatan sesaat. Oke, intinya sih pendengar Pro 1 RRI Takengon, mari ya ini ya sebagai pengingat ya bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban hukum tapi juga bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Mari kita jaga air agar tetap bersih, tanah agar tetap subur, udara agar tetap sehat, dan alam agar tetap lestari. Mari kita mulai dari langkah sederhana, kurangi sampah, hemat air, rawat tanaman, tidak membuang sampah ke sungai atau sembarangan, dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dan perlu diingat juga, ketika kita menjaga lingkungan, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan. Dan terima kasih untuk kebersamaannya karena sudah di penghujung juga tugas Nur menemani Anda untuk siang ini sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Nur langsung undur diri, nanti pendengar akan kembali ditemani oleh rekan siar kami selanjutnya, rekan Madiana, hadir dengan rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor, siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi akan bisa kita rangkaikan dilanjutkan kembali untuk sore ini.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polres Bandar Meriah melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan, si Dokkes, melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin mingguan bagi personil dan aparatur sipil negara ASN di lobi Mapolres Bandar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan upaya preventif untuk menjaga kesehatan personil sekaligus mendeteksi secara dini potensi gangguan kesehatan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan optimal. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Selain itu dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana terhadap 3 parameter kesehatan, yakni kolesterol, gula darah, dan asam urat. Personil juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran dan meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolres Bandar Meriah, Wakapolres Bandar Meriah, dan para pejabat utama, perwira, serta personil Bandar Meriah. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI menegaskan bahwa kesehatan personil merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kesadaran personil untuk menjaga kondisi fisik, penerapan pola hidup sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Melalui kegiatan ini, Polres Bandar Meriah berkomitmen untuk terus memperhatikan kesehatan dan kebugaran personel sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan personel yang sehat dan prima, diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan lebih maksimal demi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di Kabupaten Bandar Meriah.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, Takengon dan sekitarnya yang diguyur hujan tadinya kita hangatkan dengan rangkaian lagu dan juga informasi untuk sore hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kesemuanya, terlebih untuk yang baru saja bersama dengan RRI. Suasana sore yang kalau di Takengon seperti ini sudah hal yang biasa kita rasakan.

Kata anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, Kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya Kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

0: pengumuman. Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten

0: pengumuman, dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin. Mahasiswa ada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

Jadi perhatian teman-teman di pengguna WhatsApp gitu ya. Dan ini adalah informasi yang keliru ya, karena ini sebenarnya sudah diklarifikasi sebelumnya. Misalnya di

Orangnya pun kena masalah kan?

0: Kita kengon untuk sore hari ini, kami mohon maaf untuk sebelumnya Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Namun kami melakukan perbaikan-perbaikan di Studio Pro 1 untuk kelancaran operasional RRI Takengon selanjutnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekorong Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Losmawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut berita utama sore ini diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An-Najwa Maharadi.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Imran Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.

0: kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
1: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detect wajah si yang kita foto ini. Apa namanya? Si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya. Langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
0: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusiaga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
2: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa dibuat di luar jalur saya kan, jadi nyaman aja. Tinggi gitu. Kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya kita proses.
0: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
3: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Spektalabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala, USK Banda Aceh, resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA, hingga kategori umum dari seluruh Provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
5: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
4: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
6: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
7: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 650.

0: ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2020 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait, juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat banjir.
1: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Makung, Gredong Pase, Payamedru, Panton Labu, Payabakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Aluputi menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
3: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama 2 hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lhokseumawe.
4: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanal Lhokseumawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
3: Mewakili PJS dan Lanal Lhokseumawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Molina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabu, Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah 2 hari di tanggal 8 dan 9 Oktober. Itu jumlah peserta nelayan di Aceh Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syam Bandar yang ada di Sibolga. Itu 3 narasumber, itu dari Pak Syam Giring, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya nelayan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut, dan diharapkan mereka juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap nelayan kita, sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah untuk perairan.
5: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar, Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
8: Oke, terima kasih. Pertama, tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu, dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
7: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
9: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
7: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, Berkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Berikut, kita akan menuju RRI Takengon. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
11: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut Brigjen TNI Topri Daeng Balau didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transwih Durin, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh lintas 17-10 Oktober 2026. RRI Takengon merangkaikan kembali beberapa rangkaian lagu dan juga informasi.

atau gayo kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Semakin sore semakin dingin untuk Takengon dan sekitarnya dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kalau di dataran tinggi Gayo, kalau sudah hujan seperti ini ada ciri khas sendiri. Api-apian di rumah, ada dapur api-apian khusus untuk menghangatkan badan untuk meniru.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Luktawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Koro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu. Menyaksikan pacuan kuda atau mencicipi langsung kopi Arabica Gayo dengan kenikmatannya sebagai kopi terbaik di dunia. Takengon terkenal dengan warganya yang ramah dan sangat memegang erat adat dan budaya yang bersendikan agama Islam.

0: mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore untuk sore hari ini. Untuk beberapa rangkaian akan sampai kita pada waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada rekan Fajri yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi sore hari ini. Terima kasih pendengar, mudah-mudahan sore hari ini kalaupun hujan membawa berkah, jadi hangat dengan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini atau sore ke malam hari ini. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depik gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan tanah gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik, yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut. Hidup berkoloni di Danau Laut Tawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat gayo. Ada ungkapan depik Laut Tawar endatu tanoh gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

Gayo atau gayo kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia.

Tarian sining merupakan tarian khas suku Gayo yang diperkirakan muncul dan eksis pada sekitar abad ke-18 sebagai wujud syukur terhadap alam. Diiringi syair dan musik bernuansa mistik yang kuat, tarian ini digambarkan dengan gerakan yang indah, energik, dinamis, dan simbolik, menggambarkan dan menirukan gerakan burung unggau dan burung wo. Dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu, tarian ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu saat mendirikan rumah baru dan sebagai bagian dari prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munik nireje. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sining ditarikan di atas kayu yang melintang di antara dua pondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah. Sedangkan pada saat melantik atau menobatkan seorang raja atau munik nireje, tarian digelar di tempat terbuka yang dekat dengan sumber air atau di pinggiran Danau Lutawar. Tari sining merupakan satu di antara banyak tradisi yang telah memiliki hak intelektual komunal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fajri, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Mengawali jumpa kita, rangkaian pilihan lagu-lagu islami hadir. Sembari kita menanti untuk dapat bergabung bersama Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang waktu maghrib untuk Takengon dan sekitarnya. Dan untuk waktu maghrib hari ini pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saudara ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Takengon dan sekitarnya. Kami hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita pendengar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi

0: masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
1: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
0: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
3: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
3: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
4: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
5: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
4: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
6: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
7: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu.

0: Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerbil penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
1: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
1: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
4: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
5: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
4: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
5: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
4: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
5: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
6: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
7: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
6: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
8: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
6: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 93 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

الحي على الصلاة.

0: Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama dengan topik sedekah membuka pintu keberkahan.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, rezeki, kesehatan, dan juga kesempatan untuk berbuat kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, rezeki yang kita miliki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Di dalam rezeki yang Allah titipkan, terdapat kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Salah satu bentuknya adalah sedekah. Sedekah tidak selalu harus berupa harta dalam jumlah besar. Memberikan makanan, membantu orang yang membutuhkan, memberikan senyuman, bahkan perkataan yang baik juga dapat menjadi bagian dari kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema Sedekah Membuka Pintu Keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ayat ini menggambarkan besarnya balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang sedekah. Pertama, bersedekah dengan ikhlas. Jangan menjadikan sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Lakukanlah semata-mata karena mengharap ridho Allah. Kedua, sedekah tidak harus menunggu kaya. Kita dapat berbagi sesuai dengan kemampuan. Sedikit tapi dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus tetap merupakan amal kebaikan. Ketiga, utamakan orang yang membutuhkan. Sedekah dapat diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, orang yang sedang mengalami kesulitan, maupun siapa saja yang membutuhkan bantuan. Keempat, jangan takut kekurangan karena bersedekah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sedekah merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berbagi tidak semestinya membuat kita takut kehilangan. Justru sedekah menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat mendatangkan pahala dan keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah, keberkahan tidak selalu berarti bertambahnya jumlah harta. Keberkahan dapat hadir dalam bentuk hati yang tenang, keluarga yang harmonis, kesehatan, rezeki yang cukup, dan kehidupan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu, jangan menunggu memiliki banyak harta untuk bersedekah. Mulailah dari apa yang kita miliki dan dari kemampuan yang kita punya. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan sedekah sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu berlebih. Selama kita mampu berbagi, lakukanlah dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap sedekah dan kebaikan yang kita lakukan, melimpahkan keberkahan pada rezeki kita, serta menjadikan kita pribadi yang senantiasa peduli dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh Tengah dan sejumlah instansi terkait memperkuat langkah bersama dalam penegakan regulasi dan pelindungan pengawasan anak didik. Hal tersebut dibahas dalam Forum Kopi Morning bersama pimpinan daerah yang digelar di salah satu kafe di Kabupaten Aceh Tengah. Pertemuan tersebut dihadiri PLT Sekda dan juga Ketua DPRK, Kapolres Aceh Tengah, dan Dim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU, serta Ketua Baitul Mal, dan sejumlah instansi vertikal. Bupati Aceh Tengah mengatakan persoalan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Salah satu perhatian yang dibahas adalah masih ditemukannya anak-anak yang berada di luar rumah hingga larut malam. Lintas informasi berdengar dan selamat malam.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya, mendengar, saatnya kita ikuti program mini drama produksi RRI Melabuh untuk malam ini. Kita hadirkan suara dari langit Desa Sejahtera. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan Desa Sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di Desa Sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau aku sembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.

0: nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
1: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
2: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
4: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
1: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
4: Tapi kalau mereka tetap menolak?
1: Kita tunjuk

0: Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.

0: Aku pun sama, Nak. Tapi aku percaya, selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
1: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
0: Kau mirip ayahmu dulu. Tegas, tapi sabar. Baiklah, Nanda. Aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini. Ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
4: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
4: Hati-hati, Nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
1: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
4: Pelan-pelan aja, Nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
1: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
5: Saya cuma takut, Nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
1: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
5: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
1: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
0: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
6: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
7: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
5: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
4: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
6: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
7: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
4: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
1: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
4: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
1: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
4: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
0: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
5: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
1: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
5: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
0: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
6: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
7: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
1: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
0: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
1: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
4: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
5: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
6: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
7: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
0: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
1: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
7: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
0: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
0: Haha, begitu ya teman-teman, fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk malam ini di program Ruang Komunitas kita, untuk komunitas kita malam ini adalah mengenal organisasi MIPI ya, atau masyarakat ya, nanti kita akan dijelaskan langsung ya oleh pengurus dari MIPI sendiri, yaitu ada Pak Mudfar Alianur, pendengar, untuk malam ini bersama kita melalui sambungan telepon. Beliau adalah pengurus DPP MIPI. Selamat malam, assalamualaikum Pak atau Bang.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Sehat Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Baik, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya untuk malam ini Bang Mudfar di program Ruang Komunitas kita. Untuk komunitas kita adalah mengenal organisasi MIPI. Mungkin di awal nih Bang Mudfar bisa disampaikan dulu apa sih MIPI Bang, kemudian mungkin bagaimana organisasi ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pengantar Bang Mudfar.
2: Baik Bang, selamat malam pendengar RRI Takengon. Ini organisasi MIPI ini merupakan organisasi di bidang ilmu masyarakat ilmu pemerintahan. Tugasnya kira-kira ya mengamatilah bagaimana sistem pemerintahan yang berjalan saat ini, khususnya di Aceh ya. MIPI ini terbentuk tahun 1991.
1: Oh, sudah lama ya Bang ya?
2: Sudah Bang. Kemudian di Aceh ini baru mulai akan kita bentuk Bang.
1: Iya.
2: Itu.
1: Oke, baik. Artinya masyarakat yang concern di urusan pemerintahan gitu ya Bang. Dan Bang Mudfar ini masuk di pengurus DPP MIPI ya Bang ya?
2: Iya Bang, betul. Organisasi ini adalah organisasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Bang.
1: Masyarakat Ilmu Pemerintahan.
2: Ilmu pemerintahan, Bang.
1: Ya? Oke.
2: Okay. Iya, betul. Di Aceh baru ini, Bang. Baru mulai dibentuk. Insya Allah ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi, Bang.
1: Oke, okay, baik. Untuk kepengurusan di tingkat pusat ini sudah lama ada dan bekerja seperti yang diinginkan, Bang. Mungkin bisa informasi juga malam ini, Bang.
2: Sejauh ini Bang, bekerja sama juga dengan ini Bang, namanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bang.
1: Oke.
2: Okay. Yang mencetak para taruna ya. PDN ya kalau kita kenal. Nah, bekerja sama dengan itu, nah mungkin ini isinya adalah dosen, terus akademisi, ada masyarakat yang di luar mungkin tokoh-tokoh masyarakat dan birokrat Bang.
1: Oke. Okay. Itu. Baik, Bang Far, kalau di kepengurusan pusat kan artinya banyak ya. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa banyak sih kepengurusan atau bidang-bidang yang ada di MIPI di DPP Bang?
2: Baik Bang. Ada beberapa bidang Bang. Kalau saya sendiri sih di bidang pengkajian dan penelitian Bang. Ini ada Dewan Penasehat Bang, kemudian ada Dewan Pembina, ada dewan pakar gitu bang. Nanti di bawah itu ada beberapa departemen bang. Itu ada terutama ya ada dewan pengurusnya ya, ada sekretaris, ada bendahara, itu kan memang sudah wajib ya.
3: Iya.
2: Kemudian ada departemen hubungan antar lembaga bang, ada departemen seminar, workshop dan lain-lain gitu. Kemudian ada departemen pengembangan keilmuan. Ini yang keempat ada departemen pengkajian dan penelitian bang.
3: Iya.
2: Kira-kira gitulah bang. Ada sekitar 8 departemen bang.
1: Oke, baik. Di salah satu di 8 departemen itu ada Bang Mutfar ya, salah satunya bang ya.
2: Betul bang.
1: Oke, baik. Bang Mutfar, kalau boleh tahu nih bang, bagaimana bisa kemudian abang masuk di kepengurusan DPP nih bang?
2: Baik, kebetulan kan kita ini, kebetulan saya dosen ya, sebelumnya kan dosen di YN Takengon ya. Memang saya kebetulan di bidang hukum ya, memang ini terutamanya di bidang ilmu pemerintahan bang. Nah namun di luar itu dosen hukum ini kan bang mempelajari tentang bagaimana jalannya pemerintahan itu dengan baik atau kita kenal dengan good government bang.
1: Ya yeah, good government ya.
2: Government, clean government. Jadi kita banyak relasi ya, kemudian diajak ya kita bersedia dan kita mungkin masuk ke dalam organisasi ini bang.
1: Oke, baik. Kalau dari Aceh ada berapa banyak bang Mutfar yang masuk di kepengurusan DPP pusat?
2: Mungkin hampir 50 ya bang ya.
1: Oh dari Aceh rame ya bang ya?
2: Rame bang, rame. Oh, gitu.
1: Oke.
2: Karena kita kan juga apa namanya bang akan mendirikan sekolah pemerintahan dalam negeri di Aceh Besar kalau nggak salah saya ya. Mungkin jadi Aceh ini juga salah satu pusat tata kelola pemerintahan bang. Jadi yang nggak ada di pusat ada di kita bang.
1: Oke.
2: Contoh misalnya bang, kita menyelenggarakan pemerintahan apa namanya partai lokal bang. Nah, itu kan adanya di Aceh gitu bang. Jadi dari pemerintahan ya kita mungkin lebih sedikit unggul lah daripada di luar bang gitu bang.
1: Oke, seperti yang kemukiman di luar nggak ada, di kita ada ya bang ya.
2: Betul bang, betul sekali. Dan syariat mungkin, Islam misalnya lagi bang gitu ya.
1: Dan lembaga Wali Nanggro di
2: Wali Nanggro
1: lain.
2: Betul bang.
1: Itu mungkin salah satunya ya Bang Mutfar ya.
2: Betul bang, betul.
1: Oke, baik. Kalau balik lagi nih, Bang Mutfar kan tadi masuk di kepengurusan atau di departemen bidang penelitian ya kalau nggak salah ya bang ya.
2: Iya bang, pengkajian dan penelitian bang.
1: Pengkajian dan penelitian. Fokusnya ini seperti apa nih bang? Kalau boleh tahu kegiatan di bagian abang?
2: Oh baik, kita mencari mungkin solusi bang yang tepatnya bagaimana pengelolaan pemerintahan di khususnya di Aceh lah kita bahas ya. Di Aceh itu apakah sudah berjalan maksimal apa belum? Kemudian sudah mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik atau belum gitu, atau sudah clean government atau belum gitu, atau apa mencegah korupsi misalnya gitu. Kira-kira kita mengkaji di bidang di bidang itu, Bang.
1: Baik, kalau kegiatan rutin selama masuk di kepengurusan DPP MIPI ini seperti apa Bang Far? Karena kita mengingat kita di Aceh juga, kemudian kepengurusan di Jakarta ya Bang ya?
2: Di Jakarta Bang.
1: Oke, baik. Silakan Bang.
2: Sementara ini ya masih berkoordinasi, karena kita memang fokusnya kan ini di Aceh nih. Di Aceh mungkin belum apa ya, belum terlalu banyak kegiatannya gitu, masih sekedar rapat konsolidasi hanya seperti itu.
1: Ya kalau di
2: belum maksudnya belum apa namanya kalau di pusat kan sudah jelas ya, karena kita baru nih di Aceh nih baru akan memulai gitu.
1: Oke, baik. Kalau artinya kan ketika masuk di kepengurusan di pusat, kemudian ada concern juga untuk membuat kepengurusan di Aceh gitu ya Bang ya?
2: Betul Bang, betul.
1: Ada kapan rencana Bang kepengurusan di Aceh dan mungkin punya target? Atau mungkin juga kemudian di tingkat kabupaten kota, seperti apa mungkin bisa disamarkan sedikit Bang?
2: Baik, mungkin sementara ini di provinsi dulu Bang. di provinsi dulu, mungkin dalam Oktober ini ada penyelenggaraan pembentukan dan beserta pelantikan, Bang. Gitu. Ya. Teman tanggalnya belum bisa dipastikan nih, Bang.
1: Oke. Okay. Baik. Kemudian Bang Far, tadi kan sempat disebutkan ya bahwa atau juga anggota MIPI ini terdiri dari para akademisi, kemudian juga yang concern di pemerintahan. Memang hanya itu anggota yang boleh di MIPI atau terbuka untuk umum juga?
2: Terbuka untuk umum, Bang, tapi mungkin lebih kepada di luar dari ini, Bang, maksudnya. Kalau tadi kan akademisi sama birokrat ya, Bang, ya. Yeah. Akademisi ini kan ada di bidang ilmu pemerintahan, di bidang ilmu hukum. Nah, di luar ini mungkin masyarakat, Bang, tokoh-tokoh masyarakat ini mungkin terbuka lebar, Bang, untuk bisa menjadi anggota, Bang.
1: Oke, baik. Sebelumnya Bang Mutfar masuk di kepengurusan, sebelum masuk di pengurusan atau juga jadi anggota atau seperti apa nih, Bang, di MIPI?
2: Ini kebetulan, Bang, langsung jadi di kepengurusan, Bang. Jadi ya kalau sudah pengurus langsung jadi udah pasti jadi anggota gitu, Bang.
1: Oke, baik. Artinya kalau boleh tahu, Bang Mutfar, berapa lama udah di MIPI, Bang?
2: Lebih kurang, Bang, ada karena ini baru, Bang, ya, di Aceh sekitar 6 bulan ada, Bang.
1: Oke, baik. Kalau kepengurusan di tingkat nasional atau juga di tingkat provinsi yang ada di Indonesia ini seperti apa kepengurusannya, Bang Umar? Apakah sudah masuk di semua provinsi yang ada di Indonesia atau memang ada masih beberapa daerah saja nih, Bang, informasinya?
2: Sepengetahuan saya, Bang, ini belum semuanya ada di Indonesia, Bang. Masih ya mungkin lebih kurang ada 20 provinsi lah mungkin, Bang, lebih kurang, Bang. Okay. Itu jadi belum rata, Bang. Jadi pelan-pelan mungkin ya bisa di seluruh Indonesia lah, Bang.
1: Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Bang Gunfar nih, dari DPP MIPI atau juga sebagai peneliti dan pengkajian di masyarakat ilmu pemerintahan, kalau menurut Abang, seperti apa sih kondisi pemerintahan kita mungkin di tingkat, kalau kita mungkin lihat di tingkat nasional, di tingkat provinsi, hingga di tingkat daerah di Kabupaten Aceh Tengah, seperti apa, Bang?
2: Penglihatan saya gitu ya, sistemnya sudah mulai bagus ya, karena kan kita sudah memakai sistem digitalisasi. Jadi setiap tindakan yang akan dilakukan oleh apa misalnya seperti bupati dan jajarannya itu sudah mulai tercatat di dalam sistem digitalisasi. Nah, karena kalau tidak tercatat mungkin ada yang ini, Bang, tidak sesuai barangkali ya. Nah, kalau sudah terdigitalisasi ini, jadi semua kegiatan tercatat dan kalaupun ada yang nggak sesuai akan bisa ketahuan, Bang.
1: Oke.
2: Sesuai dengan SOP lah kita bilang gitu.
1: Ya, berarti kalau menurut Abang ini bagaimana kemudian di tingkat provinsi? MIPI melihat pemerintahan di tingkat provinsi. Silakan, Bang.
2: Baik. Di tingkat provinsi juga sudah mulai, Bang, sudah mulai mengikuti sistem. Ya, sebenarnya kan sistem digitalisasi ini kan sudah dari pusat, Bang.
1: Ya.
2: Jadi mereka sudah mulai pelan-pelan. Misalnya begini, ada aturan-aturan hukum nih, misalnya yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh misalnya, ya. Nah, mereka langsung mensosialisasi, Bang. Habis itu memasukkan ke dalam JDIH, Bang. Jadi kita langsung bisa, ini salah satu contoh ya. Jadi kita langsung bisa mencari apa aturan hukum yang terbaru sekarang gitu, Bang. Seperti waktu dulu ada aturan tentang kanun perempuan, kemudian ada kanun jinayat yang terbaru. Mereka cepat update dan mensosialisasinya kan ke kita, Bang. Gitu. Jadi sudah lebih cepat lah gitu, Bang, pemerintah provinsi ini dalam menjalankan SOP-nya, Bang, gitu.
1: Oke, baik. Artinya ada perbaikan lah ya, Bang, atau tren positif ke arah yang lebih baik gitu ya.
2: Betul,
1: okay. Bang. Baik, Bang Far, kalaupun misalnya diminta untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat, pemerintah di provinsi, dan juga pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah, apa yang ingin disampaikan MIPI untuk perbaikan menjadi good governance dan clean government juga?
2: Baik, mungkin Bang, lebih banyak kita berkonsolidasi, Bang. Jadi ketika akademisi dan tokoh masyarakat luar, Bang, ya, yang di luar akademisi, mungkin jika kalau mau mencari informasi, Bang, ya, terkait dengan berjalan sistem pemerintahan ini, misalnya gitu kan, mungkin kita bisa melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat, Bang. Contoh misalnya masyarakat perlu, ini saya kasih contoh yang dekat aja lah, Bang, ya. Ini kadang kondisi dalam bencana lah, misalnya kita ditinggal di Aceh Tengah, Bang. Nah, jadi masyarakat itu datang ke pemerintah dengan kondisi seperti ini, mengadu ke pemerintah, sehingga pemerintah cepat tanggap dalam menangani pelayanan kepada masyarakat, Bang.
1: Iya.
2: Contoh lagi misalnya pelayanan kesehatan, Bang. Ini yang sering berkait dengan masyarakat umum, Bang. Ini yang paling sering enak kita contoh, Bang.
1: Iya.
2: Jadi misalnya pelayanan kesehatan tadi, kita misalnya mau melakukan pemeriksaan, itu tidak perlu antri lama, langsung ditangani dengan baik, gitu, Bang. Kira-kira ya pelayanan pemerintahnya bisa lebih dimaksimalkan.
1: Ya, baik. Terutama pelayanan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, ya, Bang Unfar, ya?
2: Betul, Bang. Betul, okay, betul.
1: Oke, baik. Itu menurut Bang Unfar, ya, yang kemudian kalaupun diminta untuk menyampaikan masukan, ya.
2: Betul, Bang.
1: Oke, baik. Betul. Bang Unfar, kalau kita lihat kan bagaimana masyarakat ilmu pemerintahan gitu, ya. Masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia. Artinya memang masyarakat paham sekali dengan pemerintahan, karena di dalamnya ada birokrat dan juga betul, akademisi. Sejauh ini, Bang, bagaimana pelayanan birokrasi kita?
2: Mungkin kalau saya lihat masih belum maksimal, ya. Nah, misal contoh gini, ya, kalau saya dari sudut pandang hukumnya misalnya gitu, ya. Boleh. Ada undang-undang misalnya undang-undang 30/2014. Itu tentang administrasi pemerintahan. Jadi ketika kita misal mengajukan sesuatu ke badan pemerintahan atau pemerintah daerah dan yang lain lah gitu, ya, permohonan kita itu kadang masih menumpuk, Bang, belum langsung dikerjakan. Nah, kita mau melihat itu bagaimana kinerja pemerintah sebenarnya menangani permohonan-permohonan yang dimasukkan sama masyarakat. Nah, di dalam undang-undang kan ada namanya fiktif positif, Bang. Nah, jadi apapun yang diajukan oleh masyarakat selama itu nggak bertentangan dan hanya sekedar permohonan, itu boleh langsung disetujui, Bang, tanpa harus lagi melihat tanda tangan si pejabatnya, Bang. Gitu. Kira-kira itu yang mau kita lihat, Bang, sejauh apa mereka bertindak lebih cepat untuk melayani masyarakat.
1: Oke, baik. Kalau di segi birokrasi, ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Kemudian bagaimana di akuntabel atau akuntabel lah, Bang. Bagaimana akuntabelnya kinerja keuangan pemerintahan? Kalau menurut MIPI seperti apa?
2: Sejauh ini, Bang, kinerjanya sudah mulai, ya, sudah mulai tercatat lah, Bang, di sistem, ya. Cuman ya mungkin belum maksimal lah, mungkin ada kalau misalnya seperti masih ada anggaran-anggaran yang bocor, tuh udah pasti ada, Bang. Itu udah pasti ada. Kemudian ya kita melihat bagaimana respon pertanggungjawaban terkait laporan dana yang bocor tadi, gitu, Bang. Apakah bocornya betul-betul karena memang dikorupsi lah, gitu aja kita bilang, Bang, ya. Apa betul dikorupsi, apakah betul-betul memang ada, kalau kita bilang ini keadaan yang mendesak, Bang.
1: Iya.
2: Yang betul-betul kira-kira memang harus ada dana itu untuk membantu si masyarakat tadi yang misalnya terkena bencana atau apa gitu kan, ada dana-dana darurat itu, Bang.
1: Oke, baik. Gitu. Baik. Kemudian ke depan, kalau menurut Bang Mukhtar, seperti apa sebenarnya pelayanan yang baik itu, Bang? Ketika tadi sempat Abang sampaikan pelayanan yang penting itu bagaimana di pelayanan kesehatan, ya. Kemudian karena itu sering sekali bersinggungan dengan masyarakat. Kemudian bagaimana di pelayanan-pelayanan SKPK yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Katakanlah di Dukcapil, kemudian di beberapa instansi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga kemudian juga tadi sempat bagaimana Abang singgung ketika kita mengajukan sesuatu permohonan, katakanlah sesuai dengan undang-undang, lama sekali dikerjakan atau baru selesai atau baru bisa kita terima. Seperti apa ke depan sehingga pelayanan dengan masyarakat itu berjalan prima, kemudian pelayanan itu memang benar-benar dari ajas pelayanan. Seperti apa, Bang Unfar?
2: Baik, saya kira gini, Bang, ini tergantung lagi kepada personnya, Bang, atau orangnya, Bang, gitu ya. Secara sistem saya lihat sudah bagus, Bang. Jadi ada, ya seperti tadi, ada akuntabilitasnya, ya, ada proporsionalitas dalam bekerja. Banyak, Bang, pada standar menurut undang-undang itu sudah banyak. Nah, cuman bagaimana tata kelola pelaksanaannya, itu apakah kita perlu apa yang namanya buat diklat barangkali kepada SKPK tadilah, ya, yang agar lebih cepat pelayanannya, atau bagaimana itu nanti akan kita konsolidasi lagi, Bang. Baiknya bagaimana yang akan kita lakukan nanti.
1: Oke, baik. Terakhir, Bang Far, mungkin ada tanggapan juga atau mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik saat ini.
2: Oh, baik. Sejauh ini sudah baik, Bang. Kalau mengenai keterbukaan informasi publik, pelayanan-pelayanan di kantor-kantor itu sudah mulai baik, Bang. Itu sudah tidak mungkin ada, kalau kita datang ke kantor tuh udah ada standar operasional, ya, misalnya menaruh apa tuh banner, ya, ada layar TV misalnya gitu kan. Itu kita sudah bisa memantau, Bang, apa-apa aja yang bisa kita lihat tentang misalnya ke kantor A gitu, ya, apa-apa aja pelayanan yang bisa kita dapat dari kantor A itu.
1: Oke, baik. Artinya sudah mudah mengakses untuk informasi publik, ya, Bang, ya?
2: Alhamdulillah sudah, Bang. Oke, sudah mulai banyak.
1: Terakhir, Bang Far, mungkin sebagai kesimpulan dan harapan sebagai pengurus DPP MIPI dan juga sebagai akademisi yang kemudian concern di bidang hukum juga, silakan, Bang, untuk kebaikan pemerintahan kita.
2: Baik, saya kira prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah itu perlu kita ikuti agar tidak lagi salah dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya, Bang. Mungkin gitu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Far Alianur selaku pengurus DPP MIPI dan siap juga sebagai akademisi di Dataran Tinggi Tanogayo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan masukannya bisa didengar oleh pihak pengambil kebijakan dan juga yang sedang menjalankan birokrasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah maupun juga provinsi dan tingkat pusat. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama untuk program Ruang Komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
4: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Helioga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Musala Al-Fikri YIN Takengon di kawasan Ujung Gergung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor YIN, para asisten, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah, serta Kepala SKPK, Ketua BKM Masjid Agung Ruhama, Camat Bebesen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heli menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Musala Al-Fikri sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Bupati meminta Kepala Bapeda menyalurkan bantuan sebesar 50 juta untuk mendukung pembangunan musala. Sekian lintas informasi, selamat malam.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah

menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Menemani ruang dengar Anda malam ini, pendengar, kita hadirkan, oh ya, yang ingin bergabung silakan di 08 52 0852 7082 5272. Yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Kita tunggu kebersamaannya untuk malam ini, yang ingin bergabung di karaoke udara kita.

0: Ya, yang ingin bergabung silahkan di 082165854676. Yang ingin karaokean malam ini ya, di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya. Baik. Halo. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Halo. Halo. Ya, bisa dengar suara kita? Halo. Iya, sepertinya tidak kedengaran ya suaranya ya untuk yang bergabung malam ini ya. Ya, halo. Halo. Oke, terputus. Baik, yang ingin bergabung silakan di 082165854676. WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pedi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kabar, Kak?
1: Kuna lingkung di Bang Oh.
0: Kuna?
1: Kuna Bang Klan lingkung.
0: Tene Kak, wene agak mu beda pora setelan nih, Kak.
1: Anu Bang, kadang mana ya? Kayaknya kadang gerpas dulu,
0: enggak? Tak ya? Karaoke udara kita kelem nih kak?
1: Nung nih ke keraan ling nih ke rusun nih bang.
0: Kuna kak?
1: Ling nih gerer rusun.
0: Oh gerer tuh berarti hana nih request.
1: Bang, boh.
0: Oh boh.
1: Anu bang. Mutiara deh jodoli bang boh.
0: Ari.
1: Halo bang.
0: Ya penyanyi asahan nih kak.
1: Oh ya cewek tengok.
0: Oke.
1: Okay. Tengok.
0: Bahmi.
1: Iya, Rian mau tengok dari Hani.
0: Lagu Ipang, Mutiara. Hah? Atau Cuk Trani.
1: Setelah lagi resahan bang kan?
0: Oh, Bahmi. Siap.
1: Mung request bang.
0: Oke, okay, boh.
1: Siap. Dan bang, salam-salamnya ke abang di Mayoni. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi Bang Pajri.
0: Oke, baik, berizin Kak Amoy.
1: Dan untuk para pendengar-pendengar Bang Kak. Dan penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada, dari A sampai Z, Bang Sultan. Nah, tunggu mayo Bang Kak.
0: Lagi ada kesibukan mungkin.

0: Okey, Bohmi.
1: Lanjut perjuangan Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, malam ini karaoke udara, malah beliau request ya, boleh lah ya. Baik, yang ingin bergabung silakan terus di 082165854676 ya. Yang ingin bergabung boleh langsung pilih-pilih lagunya juga boleh. di karaoke udara kita malam ini.

Ya, mungkin cuaca di luar karena hujan juga ya untuk wilayah Takengon dan atau wilayah Tengah Aceh lah ya. Untuk kita selalu waspada. Ya, di saat curah hujan sudah mulai tinggi untuk beberapa hari terakhir di wilayah Tengah Aceh ini ya. Iya, untuk malam ini yang ingin karaokean silahkan ya, kita tunggu di 0821-6585-4676. Atau mungkin sekedar ingin request juga boleh lah ya, di 0852-7082-5272.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sudah menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Ngomong-ngomong, kalau kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk, kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan bersama.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Benar juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget, kita gak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu nggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul, yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga, ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia, jadi jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion yang ingin karaokean malam ini, silahkan di 0821-0585-4676. Untuk yang request di 0852-7082-5272. Ya, untuk request malam ini juga kita temani, kita hadirkan ya, untuk menemani kebersamaan kita seperti biasa mendengar di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak selfie request cuman lagunya Hujan Malam Minggu dari Bintang M. Oke, Hujan di Malam Minggu ya. Nanti coba kita siapkan lagunya Hujan di Malam Minggu. Oh, ya, dan yang ingin bergabung silahkan di 0821-0585-4676 WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Iya, untuk request lagu Hujan Malam Minggu juga dari Bu Nun. Berikutnya ada Bang Mus. Nanti kita bacakan ya. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya, sudah bisa dengar suara kita? Iya, baik. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Assalamualaikum Bang, request lagu dari Gasentra Panjempangan di sini di batas kota. Oke, nanti coba kita hadirkan. Salamnya buat semua, spesialnya buat Abang aja, selamat tugas. Ike luke kona tengkah nguk tetahi kumah sakit, tapi ike luke entap ni tingkah umah sakit sihen singuk netahi. Oke, baik. Mudah-mudahan kasih rumah sakit khusus kino ya. Baik, terima kasih Bang Mus sudah bergabung malam ini ya. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, terputus ya sepertinya ya mendengar ya. Yang ingin bergabung silakan di 0821-0585-4676 WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Iya, halo. Oke, baik.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahkeon, sembari menanti untuk kebersamaan Anda malam ini ya. Untuk yang sudah request, kita siapin lagunya dan saat lagi kita akan hadirkan.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Bener juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu nggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

0: FYI for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Abis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda, bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.
1: Kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
2: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang tinggal buka HP, beberapa detik langsung ketemu.
1: Bahkan, sekarang ada kecerdasan buatan yang bisa bantu cari informasi, menerjemahkan bahasa, sampai membantu kita menyelesaikan pekerjaan.
2: Betul, teknologi

sekali. Gunakan teknologi dengan cerdas, manfaatkan dengan bijak. Jangan biarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka

Yaudah Pro 1 RRI, takingan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk jaringan sepertinya kurang begitu bersahabat untuk malam ini ya. Beberapa penelpon kita terima, tapi tidak kedengaran suaranya. Dan pendengar, kami hadirkan terus ya untuk beberapa pilihan lagu-lagu menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

0: AI for Yay Info.
1: Satu, dua,
2: tiga. Cari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya,
2: satu,
1: ya,
2: dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
4: Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru. Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

0: Pernahkah Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut? Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FYI, for yay info. Pulpen pink gue kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
6: Hey, Wrigger Pro 1 RRI, tayang pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini dan hingga nanti ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei kamu, iya kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh. Tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.
1: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Kadang kepikiran gak sih, enak kali ya kalau manusia punya dua jantung?
1: Buat apa?
0: Satu ini pakai, satu lagi kalau butuh uang tinggal dijual.
1: Astaga, emang kamu gurita?
0: Lah, kok gurita?
1: Gurita kan punya tiga jantung.
0: Hah, serius?
1: Iya, dua jantung bertugas memompa darah ke insang, satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Jadi, semuanya punya tugas masing-masing?
1: Betul. Dan yang lebih unik, saat gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak sementara.
0: Hah? Pantesan gurita lebih sering merayap di dasar laut.
1: Nah, iya, berenang ternyata cukup menguras energi gurita.
0: Wah, ternyata bukan cuma tentakelnya yang unik.
1: Tiga jantungnya juga.
0: Dari awal mau ngomongin jantung cadangan, malah jadi belajar tentang gurita.
1: Lumayan kan, ngobrol santai, dapat ilmu juga.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngerti cerita gue.
0: FYI, for yay info.

Iya benar bro, 1 RRI tayang pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini nanti kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanah Ogayo di Dongkayo.

0: Kamu sadar gak harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
1: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
0: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
1: Maksudnya?
0: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
1: Terus kalau barangnya banyak?
0: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
1: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
0: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
1: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
0: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
1: Menarik juga. Sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari kebun Gayo naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ああ。

0: bintang kami bergerak.
1: Allah.

ಕೂಡ.

Goal!

Thank you.

ning mehmun ubay ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke Ika tengah bangi lagu si paling bersih, bapak mengikut burung kotek inem ku inem.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Kini waktu itulah yang harus misalkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, peringkat Pro 1 RRI Takengon, demikian kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon kita sudah dengarkan menandakan waktu sholat subuh tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Lanjut terus untuk beragam pilihan lagu religi selanjutnya hadir dan juga sembari kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro Soto RRI Talking On. Semangat luar biasa untuk Anda menjalani berbagai hal untuk hari ini. Dan untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan program lainnya. Ada ceramah subuh saat lagi kita akan ikuti dan masih live dari Masjid Agung Ruhama Talking On.
1: Juga para pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia Cabang Talking On, sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Tengku Dr. Ihsan Harun MA. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi asbahna wa asbaha mulkullah. Walahul hamdu la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka min khairi ma hadzal yaum wa khairi ma ba'dah. Rabbi a'udzubika min syarri ma hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wal kibari. Rabbi a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil quranil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhi yastakbiruna an ibadati sayadukhuluna jahannamad dahirin. Sadaqallahul ajim. Majlis subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Para tengku, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Masjid Agung Ruhama, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan aktivitas kehidupan kita melalui pelaksanaan ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena sampai hari ini Allah masih titipkan sifat rahman dan rahimnya kepada kita, sifat kasih dan sayang kepada kita, hingga walaupun cuaca ataupun suasana yang masih gelap gulita, kita masih menyempatkan diri untuk mengabdikan diri kita melalui ibadah sholat subuh yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ini dapat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kami bacakan tadi di awal, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ketika Allah berkata, mintalah kepadaku, niscaya apapun yang kamu minta akan aku terima. Ayat ini kemudian dilanjutkan, innal ladzi yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang angkuh, orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau meminta, akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam yang sehina-hinanya. Majelis subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini yang kemudian memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah. Dan doa itu adalah merupakan alat komunikasi kita, media kita untuk berhubungan
berkomunikasi baik dalam keadaan suka dan duka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagaimana diungkapkan oleh Malik, bahwa ada 4 perkara. Yang pertama, darinya untukku, yaitu hendaklah kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, satu untukmu, yaitu amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, antara aku dan kamu, yaitu doa seorang hamba kepada Rabbnya atau kepada Tuhannya. Dan dalam beberapa redaksi hadis dijelaskan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dijelaskan, man lam yas'al ajja wa jalla ghadiba alaihi. Dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yad'u man yad'allahu ghadiba alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka sungguh Allah sangat murka dan benci kepada orang tersebut. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada pada diri manusia itu sifat al-insan, yaitu sifat yang berubah-ubah. Ada kalanya kita sering sekali berdoa kepada Allah, ada kalanya kita luput berdoa kepada Allah, atau bahkan dalam keadaan kondisi tertentu kita kemudian berdoa kepada Allah, atau sama sekali kita tidak berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, kenapa doaku belum diijabah oleh Allah? Kenapa setiap malam, setiap pagi, setiap saya melaksanakan ibadah, mengapa Allah masih belum mengabulkan doaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang hadir dalam diri kita. Padahal ketika kita curiga kepada Allah, pada hakikatnya di situ pun hakikatnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selaku manusia, kadang-kadang pertanyaan ini hadir dalam benak dan pikiran kita, seakan-akan dari setiap tadahan tangan kita, bacaan doa kita, kita merasa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin mengapa doa kita belum diijabah oleh Allah. Kalau kita lihat dari satu riwayat, sebagaimana dikutip dalam kitab Nasi'ul Ibad karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantawi, dalam satu riwayat, As-Saqi' Bil-Baqi, Syekh Ibrahim berjalan jalan di kota Basrah, lalu kemudian masyarakat Basrah mengikuti Syekh Ibrahim, kemudian bertanya kepada Syekh Ibrahim, wahai Syekh, kami diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah, tetapi mengapa sampai hari ini doa kami belum diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Syekh Ibrahim? Mengapa doa-doa kalian belum diijabah oleh Allah? Itu karena ada beberapa perkara yang kalian tinggalkan dalam kehidupan kalian.
Yang pertama kata Syekh Ibrahim, kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak mengerjakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragama itu bukan hanya persoalan simbol semata, tetapi bagaimana kualitas seseorang itu yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu yang kedua kata Syekh Ibrahim, kalian mengenal Rasulullah, tetapi kalian jarang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan bacaan selawat itu kadang-kadang mudah, tetapi ingatlah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bermimpi di yaumil akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, jika kita untuk berselawat saja sangat kurang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Syekh Ibrahim, kalian tahu Al-Quran adalah kitab Allah, tetapi kalian jarang untuk mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Kalian tahu bahwa iblis itu adalah menggoda manusia, tetapi terkadang kalian terjebak oleh perilaku-perilaku iblis itu. Lalu kemudian kata Syekh Ibrahim, kalian merindukan ingin masuk ke dalam surga, tetapi kalian lupa cara ataupun usaha untuk mencapai surga tersebut. Sesuatu yang indah, baik di dunia ataupun di akhirat, itu butuh usaha, butuh ikhtiar, butuh kerja keras. Tidak mungkin kita, ekonomi kita menjadi baik ketika kita bermalas-malasan. Tidak mungkin kita akan masuk surga Allah sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, surga yang begitu indah. Tetapi kita dalam menggapai surga itu tidak mau bersusah payah atau bekerja keras. Yang terakhir kata Syekh Ibrahim, kalian benci kepada neraka, tetapi terkadang kalian mendekati pintu neraka tersebut. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari sekian perkara-perkara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim, itulah kemudian yang menyebabkan terkadang doa-doa terbaik kita, doa-doa atas kesehatan tubuh kita, doa-doa seorang suami kepada istrinya yang mungkin nanti menjadi teman hidupnya di akhirat kelak, atau doa-doa seorang ayah kepada anak-anak tercintanya yang sampai hari ini belum diijabah oleh Allah, penyebabnya antara lain perkara-perkara tadi yang tidak dihayati dan dipahami dalam kehidupannya. Beberapa perkara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim adalah merupakan persoalan kecil, tetapi terkadang dalam kehidupan kita, kita sering terjebak dengan persoalan-persoalan ini yang kemudian menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita memohon segala apapun.
Tiada tempat yang dapat kita gantungkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan doa dari setiap hamba, insya Allah itu semua akan diijabah oleh Allah ketika kita betul-betul melaksanakan dengan sepenuh hati dan menghindari perkara-perkara yang menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar perusahaan dari Takengon, selamat pagi, semangat luar biasa. Dan untuk pagi ini juga masih lanjut dengan rangkaian program yang juga terus akan hadir. Warta Tanoh Gayo nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat juga akan kembali hadir menyajikan beragam informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Untuk mendengar perusahaan RRI Takengon, semangat selalu dan bahagia selalu untuk beragam kegiatan yang pendengar lakukan.

0: kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi Warta Tanogayo dengan berita sepekan akan kita ikuti. Selamat pagi dan selamat menantikan Warta Tanogayo berita sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah. Di antaranya, Kodim Benar Meriah gelar upacara HUT TNI. Satgas PRR tinjau sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo Berita Sepekan.
1: Kodim 0119 Benar Meriah gelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Makodim setempat. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bertindak sebagai inspektur upacara dan peserta hadir dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, RAPI, hingga siswa sekolah. Dandim membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI di berbagai wilayah. Panglima menegaskan, penguatan TNI harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan personil, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Lingkungan strategis yang terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi, ancaman kedaulatan, serta tuntutan integritas pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
1: Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
4: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami melihat kehadiran TNI selalu ada di saat bencana hidrometeorologi kemarin ini, kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kembali. Apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan penghubungan antara masyarakat perkampungan dan jajaran TNI. Tentunya bersinergi juga dengan jajaran TNI, bahwa artinya kami sekali
3: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
5: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semuanya oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan salurkan 59,2 ton ikan di Puskesmas Lawisi Galagala Aceh Tenggara kemarin. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Fitriani menyampaikan bantuan 59,2 ton ikan layang itu akan didistribusikan kepada 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Menurutnya apabila minat masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi, pihaknya akan mempertimbangkan penyaluran ikan mas atau jenis ikan air tawar lainnya ke Aceh Tenggara.
7: Kan kepada pemerintahan Aceh Tenggara, yang ditemukan lagi dengan pemerintah Aceh, hari ini kita menyalurkan sejumlah 59,2 ton ikan segar untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Program ini kita terus berlanjut insya Allah ke depannya. Harapan kami ibu hamil ataupun anak-anak bayi yang sedang ASI, dengan program ini mereka dapat menjadikan generasi Aceh yang tangguh.
6: Bupati Aceh Tenggara Seni Fakri mengatakan program ini sebagai pendukung pemenuhan asupan protein masyarakat terutama dalam upaya pencegahan stunting. Harapannya program ini dapat berlanjut untuk mempercepat penanganan stunting di daerah.
8: Untuk mengatasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui. Hari ini kita bagikan sekitar 59 ton. Kita berterima kasih kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh yang sudah mengalokasikan anggaran dan hari ini sudah nyata untuk kita bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di 16 kecamatan melalui puskesmas masing-masing di kecamatan. Harapan kita kepada ibu hamil khususnya yang stunting, ibu menyusui, kita bersyukur pembagian ini agar kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
6: Pemerintah berharap bantuan ini dapat disalurkan secara tepat sasaran khususnya kepada ibu hamil dan ibu menyusui sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas di Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan salurkan 59,2 ton ikan di Puskesmas Lawisi Galagala Aceh Tenggara kemarin. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Fitriani menyampaikan bantuan 59,2 ton ikan layang itu akan didistribusikan kepada 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Menurutnya apabila minat masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi, pihaknya akan mempertimbangkan penyaluran ikan mas atau jenis ikan air tawar lainnya ke Aceh Tenggara.
7: Kan kepada pemerintahan Aceh Tenggara, yang ditemukan lagi dengan pemerintah Aceh, hari ini kita menyalurkan sejumlah 59,2 ton ikan segar untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Program ini kita terus berlanjut insya Allah ke depannya. Harapan kami ibu hamil ataupun anak-anak bayi yang sedang ASI, dengan program ini mereka dapat menjadikan generasi Aceh yang tangguh.
6: Bupati Aceh Tenggara Seni Fakri mengatakan program ini sebagai pendukung pemenuhan asupan protein masyarakat terutama dalam upaya pencegahan stunting. Harapannya program ini dapat berlanjut untuk mempercepat penanganan stunting di daerah.
8: Untuk mengatasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui. Hari ini kita bagikan sekitar 59 ton. Kita berterima kasih kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh yang sudah mengalokasikan anggaran dan hari ini sudah nyata untuk kita bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di 16 kecamatan melalui puskesmas masing-masing di kecamatan. Harapan kita kepada ibu hamil khususnya yang stunting, ibu menyusui, kita bersyukur pembagian ini agar kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
6: Pemerintah berharap bantuan ini dapat disalurkan secara tepat sasaran khususnya kepada ibu hamil dan ibu menyusui sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas di Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 4 2026 yang digelar Polres Bener Meriah di Desa Blang Tampu, Kecamatan Bukit. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya kepastian pemasaran hasil panen agar petani tidak kesulitan menjual produksi jagung. Sementara itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyambut baik kegiatan tersebut dan mendorong peningkatan produktivitas jagung melalui kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, penyuluh pertanian, dan petani.
9: 85.000, kalau kita hitung HOK-nya itu, per batang itu berarti Rp1.000 lebih. Artinya, kalau Pak Gajari nanti mendamping ini dapat bantuan untuk rakyat yang nanam itu seluruhnya nanti sekitar 10 miliar lebih. Alhamdulillah ini.
1: Panen raya itu diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
10: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
3: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
11: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
12: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi

0: namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
1: Dan juga kita lihat dari laporan dari Bapak tadi, bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari BKK yang sudah dari Jantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya,
2: Padang.
1: Nah itu sekitar beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, salah satunya progres sudah kita lihat pengadanya pembangunan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan di Kekalian. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 Huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, Mitra PKB, dan lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kejaran Green. Ini sudah berjalan, Alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
0: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
3: Kita yakin karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31 RRC akan kemarin juga siap. Kita yakin,
0: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Material longsor menutupi badan jalan di Kelitu, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 7 Oktober 2026 sempat menutup akses masyarakat yang melintas. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Aceh Tengah, membuat material tanah dari sisi tebing kemudian turun hingga menutupi akses jalan. Penanganan dilakukan pada Kamis 8 Oktober 2026 dengan membersihkan material longsor yang menutupi jalan agar akses masyarakat dapat kembali digunakan. Setelah material longsor berhasil disingkirkan, kondisi jalan kembali dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas di kawasan itu kembali berjalan seperti biasa. Meski akses jalan telah kembali normal, masyarakat yang melintas tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat turun hujan. Kondisi tebing dan tanah yang masih basah berpotensi menyebabkan material kembali turun ke badan jalan. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
5: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional batch 5 sekaligus menutup pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun anggaran 2026 di UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong Kamis 8 Oktober 2026. Dalam arahannya, Armia mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Menurutnya, keterampilan dan kompetensi menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Ia berharap para alumni BLK tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan kewirausahaan. Armia mengatakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi terkait dan Bank Aceh Syariah telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi para alumni yang ingin mengembangkan usaha, di antaranya bantuan peralatan serta akses kredit usaha rakyat atau KUR. Pelatihan vokasi nasional batch 5 tahun ini mencakup sejumlah bidang keterampilan, di antaranya las dan pabrikasi logam, otomotif sepeda motor, tata boga, barista kopi gayo, menjahit, teknologi informasi dan komunikasi, serta desain grafis. Armia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas dukungan terhadap pelaksanaan program vokasi nasional di Kabupaten Bener Meriah. Ia turut mengapresiasi para instruktur yang telah memberikan bimbingan dan keterampilan kepada para peserta selama mengikuti pelatihan. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bener Meriah Abdul Qadir menyampaikan, pelatihan vokasi nasional batch 4 diikuti sebanyak 112 peserta, sedangkan batch 5 diikuti sebanyak 96 peserta. Untuk batch 4, pelatihan dilaksanakan dalam beberapa bidang keahlian, yakni tata boga, barista, menjahit, bordir atau hias busana, listrik, otomotif, dan praktikal office. Sementara itu, bidang keahlian yang dibuka pada pelatihan batch 5 meliputi tata boga, barista, menjahit, listrik, otomotif, dan

0: Practical Office. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat Bandar Meriah sehingga mampu meningkatkan peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di daerah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transwih Durin, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bandar Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi, serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Saya Nur Hasana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut untuk saat ini pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat dan kita akan dengarkan info cuaca. Untuk pagi ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Bapak Muhammad Iza Andria untuk menyampaikan kabar informasi cuaca khususnya untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh. Baik, assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini seperti apa, silakan Pak Niza.
2: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca hari ini tanggal 11 Oktober 2026 untuk wilayah Aceh di pagi hari terpantau cerah berawan. Dan diperkirakan dapat berlangsung hingga siang hari, hampir menyeluruh di Aceh cerah berawan. Kemudian di siang hingga sore hari di sini terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, juga hampir menyeluruh di Aceh, terutama di wilayah Tengah Aceh. Di sini terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung dari siang hingga malam hari. Kemudian untuk malam hari juga masih terdapat potensi hujan ringan, terutama di wilayah Tengah Aceh, kemudian ke wilayah selatan hingga ke Singkil. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hengga pukul 23 WIB terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Aceh, yaitu tepatnya di wilayah Aceh Timur dan Kota Semawe. Kemudian terakhir untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, untuk ketinggian gelombang penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Terakhir, untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1,5 hingga 2 meter. Demikian, Mbak.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mengingat beberapa kondisi juga cukup rawan ya. Silakan, Pak.
2: Ya, masyarakat dihimbau agar selalu waspada, karena masih terdapat wilayah-wilayah yang memang cukup rentan. Tadi malam kami juga baru dapat info di Gayo West telah terjadi banjir dan putusnya jembatan. Oleh karena itu kepada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang masih cukup rentan agar selalu memperhatikan bahaya-bahaya yang dapat atau mungkin terjadi. Dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Kemudian juga info BMKG selalu update di website, aplikasi, ataupun sosial media agar selalu dapat diperhatikan perkembangan informasi atau perubahan informasi cuaca. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca hari ini khususnya. Pak Niza, izin untuk himbauan juga untuk kondisi cuaca, mungkin cuaca ekstrim dan sebagainya, apakah masih terdapat untuk beberapa hari ke depan?
2: Ya, untuk potensinya masih ada di sini, terutama di wilayah Tengah Aceh ya, seperti di wilayah Gayolwes, kemudian Aceh Tengah, kemudian juga sebagian wilayah selatan hingga ke Singkil masih terdapat potensi.
1: Oke, baik. Demikian, baik, terima kasih Pak Niza. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, peringkat Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca sudah disampaikan Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Terus waspada dengan berbagai potensi perubahan cuaca yang tidak menentu untuk beberapa hari ke depan juga khususnya. Dan tetap siaga dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang bisa saja terjadi kapanpun, mengingat cuaca ekstrim ya masih berlanjut setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1, untuk info cuaca setiap hari hadir pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon lainnya.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu sadar nggak, harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
1: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
0: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
1: Maksudnya?
0: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
1: Terus kalau barangnya banyak?
0: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
1: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
0: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
1: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
0: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
1: Menarik juga. Sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Takengon, kita selanjutnya akan ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis atau info sembako untuk pekan ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: guys.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh
0: Tenggara. Stabil pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Aceh Tengah, tidak terjadi perubahan harga pada sejumlah komoditas yang dipantau dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Untuk komoditas buah-buahan, harga alpukat tercatat sebesar Rp10.000 per kilogram. Harga jeruk nipis dan jeruk sayur juga masing-masing berada di angka Rp10.000 per kilogram. Harga markisa dan terong Belanda masing-masing tercatat Rp15.000 per kilogram. Pada komoditas perikanan, harga ikan bandeng berada di angka Rp30.000 per kilogram. Ikan tongkol juga tercatat Rp30.000 per kilogram. Harga ikan mujair tercatat Rp55.000 per kilogram. Dan udang jumbo berada di angka Rp70.000 per kilogram. Secara keseluruhan, berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Aceh Tengah, untuk periode 5 sampai 12 Oktober 2026, harga komoditas yang tercantum dalam daftar tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

Baik, ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut untuk sesaat lagi, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.